0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutlah terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutlah di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutlah adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sesdama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sesdama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas

0: Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama
1: Pendapat Masa
0: di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Selepas warta berita yang sudah kita simak bersama Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, dan nanti untuk warta berita

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang soda Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

Saudara pendengar, sejauh ini Anda masih tetap ditemani oleh program Mas Satu, walaupun tadi suara penyiarnya tidak menyapa Anda. Karena keasikan dengerin lagu yang saya hadirkan sembari bernyanyi, bahkan juga menikmati lagu-lagunya. Semoga saja kami bisa menikmati apa yang kami hadirkan, dan Anda juga pun bisa menikmati apa yang kami sajikan. Oke, pendengar, waktu tidak terasa ya, sudah pukul 10 lewat 19 menit, dan nanti pengganti saya ada Mbak Rahma yang akan menemani kebersamaan kita dari pukul 11 siang sampai sore hari nanti dengan berbagai program acara yang asik, yang oke punya, yang juga melibatkan Anda sebagai pendengar kita lewat phone-in program ya, dan live-in program. Ini hadir bersama Maxioma dan Topi Asli. Oke, pendengar, selamat menikmati aktivitas pagi. Pagi menjelang siang. Dan ku menanti seorang kekasih, persembahan dari Iwan Fals.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no

0: bisnis ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Ya, saudara pengap sudah pukul 11 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur dan tiba saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda selepas sudah bertugas dari pukul 5 pagi tadi sampai jelang pukul 11 siang dan sudah ditemani oleh rekan saya Wana. Baik pendengar, seperti biasa yang menggantikan posisi Mbak Dea atau Mbak Ida ada Mbak Rahma yang mudah-mudahan saja bisa bersuara sebelum dia melanjutkan kembali kebersamaan kita. Halo, selamat pagi Mbak Rahma, pagi menjelang siang.
1: Iya,
0: gak ada suaramu cinta. Oke, baik, kita coba ya, masih di check and recheck kembali di mana suaranya Mbak Rahma biar bisa ngobrol sedikit sebelum pamit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, sudahkah pendengar di manapun Anda berada? Tadi sudah hampir pamit ya, tapi karena pengen ngobrol dulu dengan Mbak Rahma, jadi waktu sudah menunjukkan pukul 11:27 dan langsung saya menyapa untuk penyiar pengganti saya. Selamat siang Mbak Rahma.
1: Siang Mbak Dea, ada nggak sih suaranya?
0: Ada suaranya, tapi kecil banget. Noise-nya yang agak sedikit, noise-nya agak sedikit tinggi ya.
1: Tapi layak didengar nggak sih suaranya?
0: Layak lah. Kalau nggak didengar berarti suara kamu patut dipertanyakan.
1: Karena nggak jelas ya.
0: Iya. Ini sementara lagi diperbaiki oleh Mas Wahna. Ya, dan mudah-mudahan bisa layak sekali didengarkan ya.
1: Mudah-mudahan ya. Tapi Mbak Dea pantau bisa ya?
0: Bisa, bisa.
1: Walaupun kecil ya?
0: Walaupun terkecil, terkecil. Walaupun kecil tapi noise-nya juga cukup lumayan lah.
1: Oke,
0: perjalanan deh. Sudah sampai di studio Mbak Rahma, udah sejam yang lalu ya sampai di sini ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrolnya ya udah satu jaman lebih ya.
1: Iya. Ngobrol soal kerjaan juga sih.

0: Ngobrol soal kerjaan, iyalah, jangan ngobrol soal sesuatu yang nggak pantas, nggak penting.
1: Iya. Buang-buang waktu ya.
0: Buang waktu, betul.
1: Karena kita nih dikejar waktu, deadline ya.
0: Deadline, iya.
1: Badia dengan tugasnya yang
0: deadline,
1: lain.
0: Tapi kan belum akhir bulan.
1: Iya, gitu. Tapi kan masa harus nunggu akhir bulan sih? Engkau menyiksa diriku ya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, aku begadang ya.
0: Iya, begadang. Oh iya, maksudnya yang ini. Yang tugas ini ya, betul.
1: Iya.
0: Sambil tadi kerja ya.
1: Iya, oke deh.
0: Ada beberapa topik sih diangkat ya untuk dijadikan berita. Tapi kalau Mbak Rahma ya
1: bervariasi ya berita kita ya.
0: Kalau Mbak Rahma ya harus ini ya, harus sudah nyicil ya. Kalau tidak,
1: betul, sudah harus nyicil karena punya kewajiban juga ya kan?
0: Punya
1: sama
0: kewajiban
1: dengan
0: juga.
1: Bade ya, bikin berita juga.
0: Betul.
1: Iya, bikin berita juga, ngedit juga. Pindah ke situ.
0: Kayaknya suaranya kurang begitu jernih, Mbak Rahma.
1: Nah.
0: Oh iya. Gak apa-apa deh, yang penting. Kenapa emang gak ada suaranya sama sekali?
1: Bisa gak sih?
0: Bisa.
1: Cuma kecil katanya Mbak Irma sih.
0: Kecil banget
1: suaranya.
0: Kecil banget sesuai dengan orangnya Mbak Rahma.
1: Iya betul.
0: Mbak Rahma kan orangnya kecil.
1: Imut ya.
0: Iya.
1: Imut.
0: Jadi suaranya imut. Juga harus imut kan.
1: Tapi kayaknya noise-nya tinggi deh Kak kalau
0: iya,
1: itu.
0: Kalau suaranya Mbak Rahma gede, badannya kecil enggak sesuai.
1: Tapi kan aslinya kan memang gitu, suaranya besar.
0: Nanti lucu.
1: Badannya oleh. Yang dipakai yang di bawah atau yang di atas sih? Yang di bawah.
0: Yang di bawah. Oke.
1: Okay. Gitu jadinya. Sampai Mbak Irma juga
0: kita jadi
1: enggak ya.
0: Kita jadi enggak fokus nih bicaranya apa nih? Oke. Okay. Tadi malam sudah melewati satu hari pertama ya di studio
1: perdana, ya,
0: di perdana setelah cuti itu.
1: Ini hari kedua.
0: Hari kedua.
1: Betul.
0: Ada persiapan enggak Mbak Rahma untuk materi apa sih yang mau disampaikan untuk pendengar kita gitu.
1: Paling nanti kita update tentang itu ya, Mbak. Maksudnya tentang masih yang isu nasional terkait kabut lah ya.
0: Kabut ya.
1: Karena semalam kita relay berita Pro3 itu wacana dari Presiden Prabowo ingin menambah jumlah polisi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi memang selama ini kan tidak ada terbayang ya oleh pemerintah kita kalau kebakaran hutan ini menjadi salah satu ini ya
1: isu nasional
0: dan juga harus melibatkan tim besar untuk bisa memadamkan atau mengatasi karhutla itu ya.
1: Betul. Itu mungkin kalau boleh kita bilang rencana jangka panjang ya. Tapi yang dibutuhkan ya penanganan saat ini gitu ya. Karena tentunya dampaknya bukan saja ke kesehatan tapi takutnya juga nanti berdampak pada aktivitas masyarakat.
0: Betul.
1: Dunia pendidikan,
0: iya.
1: Takutnya anak-anak sekolah mungkin karena kualitas udara yang buruk,
0: iya.
1: Takutnya, khawatirnya nanti ada sekolah daring lagi atau gimana kan nggak tahu kan ya.
0: Jangan.
1: Jadi butuh penanganan yang cepat deh karena kita kalau lihat akun-akun media sosial itu miris juga ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Karena dampaknya itu sampai ke negara tetangga juga. Dan informasi yang terbaru juga rilisan dari akun Instagramnya BMKG.
0: Iya.
1: Ini sudah dikonfirmasi juga Mbak ya bahwa
0: iya.
1: Itu bukan apa nih kabut biasa.
0: Kabut
1: ya.
0: Biasa,
1: ternyata
0: tetapi
1: kiriman.
0: Iya, betul sekali. Dan tadi memang Mbak Ida informasikan itu ada terjadi kebakaran hutan itu dari Papua New Guinea,
1: negara tetangga,
0: gitu, negara tetangga.
1: Ternyata, ya.
0: Dan dampaknya bisa sampai ke negara tetangga juga,
1: iya.
0: Artinya sampai ke Malaysia dan lain sebagainya, sama dengan seperti di Sumatera gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, apalagi kita kan memang berdampingan persis ya dengan
0: Papua New Guinea.
1: Jadi memang sudah mulai terlihat
0: Timika juga kena dampaknya.
1: Oh.
0: Iya. Oh, kalau Timika berarti memang berdekatan ya dengan ini ya, dengan PNG ya.
1: Iya.
0: Karena ya hampir di badan burung cendrawasinya.
1: Betul.
0: Dan kita di bagian atas
1: iya.
0: Ya. Itu juga berdampak pada penerbangan di Timika juga.
1: Betul.
0: Karena adanya kabut asap itu.
1: Iya. Dan yang paling terasa itu dampaknya ini ya Mbak ya, penerbangan juga kan. Itu dari periode 9 Agustus sampai dengan 11 Oktober 2026 ini. Itu dari data catatan Kementerian Perhubungan itu Mbak, ada 1673 penerbangan domestik yang terdampak.
0: Iya, betul.
1: Asap karhutlah.
0: Karhutlah. Tidak terbayang ya Mbak Rahma ya. Dulu kalau bicara terkait dengan kebakaran hutan, pasti kita fokusnya ke Kalimantan dan Sumatera.
1: Betul.
0: Ternyata kita di Papua juga.
1: Ada Papua Selatan tepatnya ya.
0: Papua Selatan ya? Betul, terimbas juga Merauke, untuk kebakaran hutan Merauke ya.
1: Bovendigul.
0: Betul sekali.
1: Ya, mudah-mudahan menyedihkan deh ya. Semakin bagus voice-nya katanya Kak Wana. Ini karena kayaknya kita bahas soal karhut lah ya.
0: Karhut.
1: Terima kasih juga ya Mas Bay.
0: Mas Bay. Ini anak-anak
1: Mas Bay, ini
0: anak-anak
1: partner,
0: muda
1: ya, partner,
0: betul. Yang partner,
1: berjiwa muda,
0: bergejolak. Akhirnya apa dampaknya Mas Wana ketularan deh.
1: Oh, iya, kita juga ketularan mudanya loh ya. Kebawa gitu. Vibes gen
0: Gen Z.
1: Iya, gitu kan.
0: Kita padahal apa? Gen milenial.
1: Kita milenial, kita ketularan gen Z
0: gen
1: ya.
0: Gen Z-nya ya.
1: Gen zigzag ya.
0: Kok pakai zigzag segala.
1: Hanya bercanda aja sama Mas Bay.
0: Padahal
1: Mas Bay dinasnya sampai sore ya Mas Bay ya.
0: Oh, setengah dua.
1: Kirain sampai tutup siaran.
0: Kamu maunya ditemani terus ya dengan anak-anak muda itu.
1: Iya
0: ya.
1: Dong, karena memang pengaruh juga ke jiwa kita.
0: Oh, berarti
1: gitu.
0: Nanti pada saat live streaming gak ketemu beliaunya ya?
1: Ketemu dong, ketemu ya Mas Bay.
0: Enggak,
1: ketemu.
0: Jam 3.
1: Mas Bay udah selesai nanti dampingi.
0: Hah? Oh, sama Mbak Ani.
1: Mas Bay nanti bela-belain temenin ya. Sampai jam 3 lewat.
0: Boleh, katanya yang penting Mbak Rahma siapin makan siang.
1: Tuh ada, itu buah-buahan, sehat kan? Betul, sakit karena perut. Serat juga penting Mbak.
0: Iya, nanti sakit perut dia.
1: Karena serat itu juga penting untuk melancarkan pencernaan.
0: Tapi emang gitu ya, memang kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Plus dengan makanan
1: kan
0: yang berserat.
1: 4 sehat 5 sempurna.
0: Terus
1: sekarang itu gizi seimbang ya kan.
0: Oh, gizi seimbang gitu. Mas Bayu mau ikut ngomong?
1: Oh.
0: dia dulu calon penyiar gitu.
1: Iya, dia nih sempat ini ya, sempat apa nih?
0: Jadi penyiar.
1: Melompat dengan badai.
0: Aduh. Padahal kalau jadi penyiar keren
1: udah.
0: Ya.
1: Sekali langsung udah kan?
0: Jadi kalo penyiar langsung keren.
1: Belum pernah.
0: Iya.
1: Sama Mbak Dea ya pernah ya.
0: Betul. Jadi banyak yang kenalan. Boleh enggak aku kenalan sama Mas Bay?
1: Betul. Jadi kalau dengar pendengar dengar ini spot promonya Patroli Udara. Nah, ini namanya Mas Bay.
0: Mas Bay.
1: Suaranya itu ya
0: aslinya
1: kan.
0: Aslinya Jawa. Ada campuran
1: Jawa.
0: Makassar.
1: Jawa ya, Mas.
0: Oh,
1: Jawa ada Tulen. Oh, Jawa Bugis,
0: kodong. Ewako.
1: Gitu ya, jadi seru ya.
0: Lucu, iya. Keren-keren ya.
1: Siaplah, Mbak Dea habis ini libur ya?
0: Libur 2 hari.
1: Masuk?
0: Besok enggak masuk karena
1: jadi udah mulai libur 2 hari lagi ya.
0: Ada banyak banyak yang sudah di planning di kepala. Iya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi nanti besok nih, Mbak Rahma memandu dialog interaktif.
1: Ya, Anda tahu ya.
0: Ini tahu aja.
1: Karena Anda darah hubungnya.
0: Iya, jangan lupa besok ya di GMP.
1: Okay.
0: Kita sebagai host.
1: Berjaringan Sekorwil ya.
0: Sekorwil Nusantara 1 Papua.
1: Spill topiknya dong Mbak.
0: Topiknya itu terkait dengan urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.
1: Oh. Karena masih marak juga ya.
0: Betul. Dan kemarin kan memang sudah di berikan lampu
1: hijau.
0: Kuning apa hijau ya? Kalau sudah di okekan.
1: Oh, lampu kuning kayaknya.
0: Bukan lampu merah kan?
1: Kalau lampu merah berarti enggak jadi dong.
0: Gak jadi.
1: Lampu kuning menuju ke lampu hijau.
0: Ya.
1: Berarti
0: oleh Pak Gub ya terkait dengan bagaimana penyusunan perda. Satwa-satwa yang dilindungi, kemudian tumbuhan yang dilindungi. Karena kan beberapa waktu lalu kan banyak itu burung cendrawasih.
1: Kakak tua. Betul.
0: Ya, ditangkap di apa sih di pelabuhan dan kemudian bentuknya pun macam-macam tapi mau diseludupkan akhirnya berhasil diamankan oleh dinas terkait dan kemudian dibebasliarkan kembali. Karena itu memang dilindungi.
1: Iya.
0: Dan tanaman-tanaman juga banyak ya Mbak Rahma ya.
1: Diseludupkan ya.
0: yang diselundupkan, dan mungkin nanti besok jadi bahan perbincangan lah. Pasti kan kita penasaran.
1: Dilindungi tapi diambil dan ingin diperdagangkan. Sama juga dengan satwa ya kan. Biarkan saja mereka terbang bebas.
0: Seperti
1: burung merpati.
0: Seperti burung merpati.
1: Jinak-jinak merpati ya.
0: Iya, manusia juga kan gitu, enggak mau terkekang kan?
1: Iya, ya,
0: harus
1: kayak
0: di...
1: lagu ya.
0: Nyambung lagi.
1: Coba nyambung lagi. Pak, liriknya.
0: Oh, apa tuh?
1: Burung dalam sangkar.
0: Wahai kau burung dalam sangkar.
1: Dapatkah kamu?
0: Iya, dangdutan gitu kita. Asik ya. Jadi gitu Mbak Rahma, cukup panjang jam 11. Ini udah lumayan lah, sudah 38 menit ya kita curi waktu untuk menemani engkau.
1: Iya,
0: nanti
1: dong.
0: Setelah itu sendirian sampai sore.
1: Iya,
0: gitu.
1: Justru itu harus ditemani dulu.
0: Tapi biasanya kalau kita menyiar sendiri itu biasanya inspirasi demi inspirasi datang ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita ada temannya
1: kayak Mas Bayi gini kan,
0: iya,
1: inspirasi tuh bisa muncul di... jadi tentang apa saja.
0: Tentang apa saja, tapi enggak juga, kadang ini malah nggak jadi, malah kita banyak ngobrolnya.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya nggak bisa keluar deh, nggak bisa ngeksplor.
1: Kalau Mbak Rahma tuh beda sih.
0: Mm-mm.
1: Nanti buka pintu lihat Mas Bay ngapain, itu jadi inspirasi.
0: Jadi inspirasi.
1: Kalau lihat Mas Bay lagi ngemil-ngemil
0: gorengan. Nah, kalau gini nih, kalau gini kita melihat orangnya, apa yang terinspirasi?
1: Energik sih.
0: Energik.
1: Iya.
0: Kalau saya gini, kalau saya, oh ternyata selera apa seseorang untuk berkacamata itu beda-beda.
1: Oh,
0: kalau Mas Bayu kacamatanya
1: tergantung ini
0: iya.
1: Ya sih, Mbak, tergantung bentuk wajah.
0: Kacamata kalau Mas Bayu seleranya kayaknya kacamatanya agak besar, kemudian
1: karena,
0: bulat.
1: Karena,
0: Oh, dari bentuk wajah.
1: Minnya banyak ya Mas Bay? Minnya banyak,
0: okay.
1: Mbak.
0: Tapi kan ada yang kotak gitu kan?
1: Tergantung,
0: ada yang kecil banget
1: tergantung
0: kan?
1: Tergantung wajah juga sih.
0: Oh, tergantung
1: kayaknya.
0: Wajah.
1: Tergantung lensa wajah
0: lensa,
1: dan
0: okay.
1: Konstruksi muka.
0: Bangunan kali dikonstruksi Mbak Rahma. Astaga.
1: Konstruksi enggak tuh. Tapi cocokan juga ya pakai kacamata ya.
0: Iya.
1: Mbak kan kayaknya yang
0: sukanya yang
1: lah.
0: Iya, yang agak ibu-ibu banget.
1: Kalau Mas Bay kan enggak mungkin pakai kacamata yang bulat gitu kan.
0: Tapi sebenarnya kalau dicoba juga bagus juga, ganteng
1: iya
0: juga.
1: Nanti kita habis ini ke toko optik ya Mas Bay. Kita coba kacamata.
0: Bisa. Oke deh, inspirasi tentang sesuatu yang kita lihat bisa muncul dengan sendirinya. Yes. Ya,
1: cakep.
0: Gitu. Cakep.
1: Bukan pantun ini.
0: Pantun. Boleh. Burung Irian, burung terima. Burung Irian,
1: burung cendrawasih.
0: Cukup sekian
1: dan
0: terima kasih.
1: Ya.
0: Saya pamit. Boleh.
1: Oke deh, Mbak Dea nanti selamat beristirahat ya.
0: Iya. Habis ini enggak istirahat.
1: Habis
0: ini enggak istirahat, masih banyak pekerjaan.
1: Oh, gitu.
0: Yang pastinya cari makan dulu. Mbak Rahma sih datang-datang gak bawa sesuatu. Bawanya pepaya.
1: Bawa buah aja sih.
0: Tapi sudah ma'am.
1: Udah.
0: Siang belum?
1: Belum. Kayaknya masih kenyang juga.
0: Nanti
1: deh.
0: Nanti siang berarti cari.
1: Ada bawa
0: go food
1: juga sih. Ganjelan.
0: Oh, ganjelan
1: aja.
0: Ganjelan pintu.
1: Jendela.
0: Jendela. Oke, baik sih. Terima kasih Mbak Rahma.
1: Terima kasih Pak Dea sudah
0: temani
1: pendengar kita dari pagi. Selamat
0: bertugas.
1: Selamat beristirahat. Nanti.
0: Yoi, thank you.
1: Bye.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan mulai terhitung sejak sejam yang lalu harusnya pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, Mbak Rahma selanjutnya yang bertugas menemani Anda selepas Mbak Dea ya. Dan tentunya rangkaian program-program siaran kami terus dihadirkan menemani segala aktivitas Anda, termasuk juga menemani suasana santai, juga suasana istirahat Anda siang hari ini, karena sudah pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan sekaligus juga kami hadirkan kini ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Nanti boleh nelpon ke sini ke line telepon kami pendengar di 0967 536 386. Satu persembahan lagu sebelumnya sudah dihadirkan dari punyanya Tulus dengan Monokrom. Kalau warna monokrom ini identik dengan hitam dan putih, tetapi semoga saja kehadiran kami di ruang dengar Anda bisa memberikan warna-warni ya. Jadi bukan saja warna hitam dan putih, tetapi warna-warni, jadi lebih beragam lagi ya hidupnya. Oke deh, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dan terimalah satu persembahan lagu kali ini dari punyanya Roni Parulian. Walaupun ini bulan Oktober, tidak mengapa, siapa tahu Anda punya kenangan manis di bulan Februari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, dan sudah pukul 12:25 waktu Indonesia Timur. Sisa waktu yang kita punya, silakan nanti boleh bergabung. Yang mau nelpon, kita ngobrol santai siang hari ini. Ditunggu di line telepon kami ya pendengar, di 0967536386. Yang barusan berlalu dari ruang dengar Anda, punyanya Pasto, aku tak sanggup, sudah tidak bisa lagi menahan rasa lapar ini Mbak Rahma. Karena sudah sedari pagi beraktivitas, pekerjaannya numpuk. Awalnya bisa sih nahan-nahan lapar, minum air putih, tapi kok makin kesini gak fokus ya. Berarti harus memang istirahat ya. Sudah pukul 12:26, jadi sudah tiba waktunya makan siang. Jadi jangan ditunda, segera makan siang. Kami tunggu Anda sambil menyelesaikan hidangan santap siangnya. Kami putarkan lagu-lagu hiburan pilihan. Kalau ada yang mau bergabung, monggo ya, ditunggu di line telepon kami di 536386.

0: Saudara pendengar, di line telepon kami tunggu Anda yang mau bergabung. Silakan di 0967-536-386. Ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Tadi Mbak Rahma sempat makan dulu ya. Jadi Anda juga pasti sudah makan, sudah menyelesaikan hidangan santap siangnya. Jadi boleh nelfon ke sini ke 0967-536-386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Makan jadi. Ya,
0: iya, iya, aduh, kenyang sekali kak. Kak Afe juga toh pasti sudah toh. Kayaknya tambah lagi. Porsi tambah itu.
1: Sudah lagi.
0: Kayaknya juga sebelum jam 12 tuh sudah makan duluan.
1: Harus tahu kalau.
0: Sudah begitu double lagi makannya.
1: Tolong. Langsung kenyang betul ya.
0: Iya, aduh kenyang gak. Makanya mau pamer-pamer dulu sudah kenyang ini. Kakak Afi makan apa hari ini?
1: Wah, makan makanan, cuma makan apa?
0: Makan mie, makan air. Itu minum ya.
1: Marah mah.
0: Iya, Kakak Afi.
1: Yang ini tadi makan apa lah?
0: Makan roti.
1: Lalapan.
0: Oh, lalapan. Kira roti.
1: Mujair bakar.
0: Ih, enak tuh.
1: Mujair bakar sambal.
0: Di sekitar Sentani yang enak di mana tempatnya?
1: Yang paling enak itu di area.
0: Area bandara.
1: Betul sekali.
0: Serius, masuk
1: apa?
0: Sebelah kiri.
1: Serius, 2000.
0: Masuk sebelah kiri, sebelah kanan?
1: Sebelah kanan.
0: Oh, sebelah kanan ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Soalnya tadi ngobrol-ngobrol. Tahu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, kita punya rencana memang mau makan itu, Mujair, tapi ke arah Sentani.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya, Kak.
0: Iya, di situ ya, direkomendasiin ya, di area-area bandara ya.
1: Karena masuk tahu itu.
0: Sip lah. Nanti kita meluncur.
1: Kita abah.
0: Sip. Barang apa jadi? Tunggu di situ.
1: Tahan di situ.
0: Iya ya, segar pasti kan, karena ini toh masih hidup toh ikannya toh. Ya,
1: masih hidup toh, hidup lagi segar.
0: Segar. Aduh, iya deh pasti ke situ nanti. Oh, jadi gitu, makanya ini lalapan Mujair bakar.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Mantap
1: baru
0: sekali.
1: Tutup dengan apa ini?
0: Es jeruk. Orange juice.
1: Ya, betul sekali. Orange juice.
0: Mantap. Panas-panas ya, nih memang. Pedis-pedis ya, langsung tutup dengan segar-segar. Laporan selesai. Tenang langsung di situ.
1: Tahan di situ. Yo.
0: Yo, Kak Afe juga ya. Selamat beraktivitas nanti kembali.
1: Sekali di
0: udara tetap di udara dong.
1: Tetap dong. Kamu bertugas barang.
0: Hai, Kak Afe.
1: Ya.
0: Bandara aman?
1: Aman.
0: Ada penerbangan yang delay?
1: Oh, sementara mungkin bagian operasional lebih.
0: Oh, tapi nggak ada, belum dapat info juga ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Oke.
1: Bagian operasional boleh.
0: Oke, sip.
1: Oke, baik. Kang bertugas barang.
0: Yoi, terima kasih Kakak Afe yang sudah bergabung bersama kita. Baru juga selesai menikmati hidangan santap siang, menunya lalapan ikan Mujair bakar. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol soal kayaknya kita mau ngumpul-ngumpul terus makannya apa ya. Pilihannya tuh banyak kayak papeda, ikan kuah kuning, dada tuna bakar atau Mujair bakar. Ya, terima kasih sudah yang kasih rekomendasi tempat. Nanti boleh dilanjutkan lagi ngobrolnya. Biar kalau kita sudah pergi jauh-jauh tuh terus makannya menunya memuaskan, pasti enggak rugi ya. Setuju Mbak Rahma. Oke deh, diterima lagi yang mau bergabung, silahkan di 0967-536-386. Halo, selamat siang Maxioma.
2: Masih mau makan siang ngobrol bersama Mbak Rama.
0: Iya, Ivan apa kabar?
2: Baik. Saja Mbak Rama.
0: Sekarang?
2: Mbak Rama juga baik-baik dong.
0: Baik dong.
2: Iya. Sekarang luar biasa, harus baik dong.
0: Iya, harus baik. Sekarang di mana? Di sekitaran Doyo?
2: Tidak. Dimana? Kita sekarang di seputaran Sentani Pasar Baru.
0: Oh, di Pasar Baru.
2: Iya, itu dia.
0: Ada warung-warung banyak ya di situ ya.
2: Kalau mau bilang warung banyak sih.
0: Banyak.
2: Tapi kalau untuk yang enak nggak mungkin dispilah lah.
0: Menunya saja, menunya.
2: Ah, kalau menunya juga ada yang enak, nasi Padang juga ada yang enak,
0: coto juga
2: ada yang enak, soto juga ada yang enak, bakso juga ada yang enak, favorit jadi bakso. Nah, emang berapa favorit bakso ke terada?
0: Bakso suka, mie ayam suka, pokoknya yang mie itu suka.
2: Iya.
0: Suka. Memang nggak bisa nolak kalau diajak.
2: Oh,
0: kalau biar udah makan nasi juga tetap kalau ngajak makan mie ayam ya ayo.
2: Ayo, apalagi kalau dibayarin, ayo.
0: Iya, apalagi kalau gratis ya. Kayaknya tuh lebih nikmat lagi ya. Aduh, karena gratis dibayarin ya kan.
2: Itu lagi. Berarti Mbak Rama berarti sudah makan ini?
0: Sudah, udah makan.
2: Oh, luar biasa.
0: Baterainya full.
2: Wah, luar biasa. Ayo, saya juga berarti saya juga sudah makan nih.
0: Iya, makan apa tadi?
2: Ayo, tadi pagi tuh ada sempat makan nasi kuning. Soalnya memang pas lagi lapar nggak bisa ditahan langsung saya hajar nasi kuning, telur nasi kuning telur dadar lah.
0: Harga seporsi berapa?
2: Harga
0: sebungkus?
2: Ekonomis.
0: 10.000, 15.000.
2: 10.000 makan di tempat.
0: Wis.
2: Nggak bawa pulang ke rumah tuh.
0: Tapi kalau dibawa pulang juga sama tuh harganya, kecuali kalau pakai jasa ojek online. Biaya ongkir. Ini kena berhubung punya motor sendiri ya udah, kalau mau makan di rumah ya udah harganya tetap sama.
2: Iya. Tapi kalau untuk soal yang pakai ongkir-ongkir gitu, jarang juga sih soalnya.
0: Iya kan punya motor sendiri.
2: Pakai ini.
0: Iya. Betul.
2: Jadi kalau bisa beli sendiri ya beli sendiri.
0: Beli sendiri aja. Kecuali kalau memang kondisinya lagi tidak memungkinkan bawa kendaraan, ya udah mau tidak mau. Kalau ada teman bisa dimintai tolong ya, dimintai tolong beli makan. Kalau enggak ya udah manfaatin itu ojek online.
2: Itu kalau memang malas gerak sekali. Tapi syukurnya kita bukan malas gerak, kita tidak mager.
0: Kita enggak mager ya, malas gerak ya, karena kita lincah ya.
2: Iya, kita ini harus banyak bergerak, itu olahraga tuh.
0: Setuju. Jadi dinasnya aktivitasnya sampai sore nanti ya.
2: Iya.
0: Oke deh, tetap semangat, San.
2: Iyo, PTW, Mbak Ida masih ada atau sudah pulang?
0: Sudah pulang, barusan aja.
2: Buat Mbak Ida, jaga kesehatan selalu, jangan lupa makan yang gak usah dibilang, Mbak Ida punya makanan sehat-sehat selalu. Makanan yang minum-minum kesehatan. Oh iya, buat yang tadi baru masuk ke Bang Afe, salam hormat. Iyo, bandara ini apa, mereka untuk punya kargo kayak belum ada penerimaan barang ya, katanya kabut ya, jadi makanya ada kendala juga dengan untuk punya ini, jadi
0: pengiriman
2: semoga
0: ini.
2: Iyo, pengiriman semoga ya dia punya kabut ke apa ke yang bukan asap karhut lah ya, ini kabut karena cuaca, semoga bisa hilang dan bisa jamnya apa pengiriman
0: normal lagi,
2: jasa kargo dengan ini ya bisa lancar,
0: amin,
2: bisa kembali normal.
0: Amin.
2: Soalnya di infonya ada ini apa tutup sampai waktu yang
0: belum bisa ditentukan.
2: Itu
0: semoga jadi lekas kembali normal
2: barang.
0: Oke,
2: saya senggol pengertian semuanya. Selama jangan lupa makan siang karena saya semua lagi saya kasih ingat juga. Teman-teman saya salam hormat kompak selalu buat semua tuh RRI. Salam hormat sukses selalu. Itu saja dulu sudah.
0: Oke, Pak.
2: Waktu saya kembalikan, terima kasih banyak, selamat.
0: Terima kasih Ivan yang sudah bergabung di belakangnya Kakak Afe sebelumnya juga ya. Masih menemani Anda dalam ajang Maxio Makan Siang ngobrol bersama, sudah pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Yang sudah makan siang jadi diingatkan, jangan lupa untuk yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya. Jam istirahatnya biasanya sampai jam 13 dan sekarang kurang 20 menit lagi. Jadi silakan ya menikmati hidangan santap siangnya. Kalau bawa bekal dari rumah ya silakan dimanfaatkan waktu istirahatnya siang hari ini, makan sebentar ya, terus bisa istirahat sedikit dan lanjut kembali dengan aktivitas kerjanya sampai sore nanti. Di belakangnya Ivan di 0967536386. Halo, selamat siang Max Yoma.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sama-sama sambil teleponan, ngobrol. Asik. Abangku udah masak apa di rumah? Aku mau datang. Tapi kayaknya enggak bisa terbang deh.
3: Iya, biasa di kabupaten monitor ini baru pulang dari tempat aktivitas.
0: Aduh, cuacanya hari ini apa, Bang? Panas.
3: Apanya?
0: Cuaca.
3: Cerah.
0: Terus hati gimana?
3: Liar juga.
0: Suasana hati?
3: Iya, cerah.
0: Oh, cerah. Pantes ya, kedengaran dari suaranya, suasana hatinya cerah juga, pantesan.
3: Iya, kan punya juga cerah-ceria juga.
0: Iya dong, masa yang teleponnya lemes-lemes. Budiannya ceria nih penyiarnya. Udah makan belum atau baru mau makan?
3: Belum.
0: Tapi udah masak dari pagi ya, Bang.
3: Sarapan pagi.
0: Aduh.
3: Aku karena ya datang lewat untuk kerja, aku ambil HP putar RRI digital. Ternyata sudah menelpon.
0: Aduh, kok bisa ini, ya?
3: Jadi baru mandi apa? Baru standby makan siang.
0: Ais, mantap. Ya, memang.
3: Kesempatan lari sebentar dulu.
0: Iya, terbaik memang ya.
3: Iya. Persiapan makan sudah selesai.
0: Iya. Udah, iya. Tunggu apa lagi? Udah masak dari pagi, iya, bersihin badan, terus duduk manis makan.
3: Sudah ada apa namanya? Sudah ada sayur.
0: Iya.
3: Ada ikan, ada sos.
0: Betul. Ih, enak ya.
3: Apa namanya? Sayurnya juga ya, apa ubi jalar ya. Bisa jadi kuah satu dasi.
0: Sudah. Nambah-nambah itu.
3: Namanya sendiri kan begitu.
0: Kasih habis ya, enggak boleh buang-buang. Kalau mau dikirimin. tapi kayaknya pengiriman ini dulu dia agak tertunda. Soalnya iya, asap.
3: Kiriman online.
0: Iya, boleh ya. Sip lah, nanti ditunggu. Tapi ininya saja, Bang, mentahnya.
3: Begitu. Iya, sabu yang kenapa?
0: Ubi jalarnya maksudnya.
3: Oh iyalah, apa-apa. Satu saja bisa dibahas ya, Pak.
0: Iya.
3: Banyaknya kanal
0: iya.
3: Gitu.
0: Bisa bikin macam-macam ya, tergantung selera.
3: Selera, iya betul. Oke, Tanya.
0: Oke.
3: Namanya sehat selalu ya.
0: Amin, Abang juga ya, sehat selalu ya, Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung. Terima kasih juga selalu setia monit melalui aplikasi RRI Digital ya. Ih, luar biasa, senang ya. Dari luar wilayah Papua yang bergabung dapat info selalu monit menggunakan aplikasi RRI Digital. Jadi apa kabar Anda yang belum download, yang belum unduh dong ya, di Play Store juga App Store RRI Digital. Jadi kemanapun Anda, dimanapun Anda, dan seberapa jauh Anda dari kota Jayapura, tenang saja karena Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura. Sama halnya dengan abang kita yang baru bergabung tadi dari Lampung ya, Abang Nasrun. Terima kasih. Oke deh, kita break dulu ya. Satu persembahan lagu dihadirkan. Ini Mbak Rahma mau terima telepon. Karena tadi di telepon tuh orangnya gak ngangkat ya. Jadi telepon balik terus gantian Mbak Rahma cuekin. Jadi break dulu, diputarkan beberapa lagu. Nanti kalau masih ada waktu boleh bergabung ya. Dalam ajang Maxioma makan siang.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 12.56 waktu Indonesia Timur. Dan karena tidak memungkinkan lagi untuk menerima telepon, jadi sampai di sini ya kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Mbak Rahma sudah temani Anda. Terima kasih juga untuk Kakak Ove, untuk Kakak Ivan dan Abang Nasrun tadi yang sudah bergabung, yang sudah nelfon di line telepon kami dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama untuk edisi siar hari ini, hari Rabu ya, betul ya, tanggal 14 Oktober 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah pantau juga, yang sudah selesai menikmati dengan santap siangnya dan bersiap-siap untuk kembali beraktivitas. Jangan lupa minum air putih secukupnya, karena kekurangan cairan juga ternyata dapat menyebabkan tubuh kita itu terasa lelah dan juga yang lebih parahnya nanti kita jadi sulit berkonsentrasi karena ngantuk ya, apalagi sudah makan siang. Jadi jangan lupa minum air putih yang secukupnya, diisi kembali tumblernya, letakkan di dekat meja kerja Anda biar bisa terlihat dan Anda bisa kemudian memenuhi terus ya kebutuhan cairan tubuh Anda agar bisa tetap fokus dan berkonsentrasi melanjutkan kembali segala aktivitas Anda. Sampai di sini ajang Maxioma, Mbak Rahma pamit. Kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Saudara pendengar, punyanya Kakak Faris Adam featuring Diva Aurel, ya Body Patah-Patah. Sayang sekali tidak bisa kita dengarkan sampai habis lagunya, karena kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami akan hadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tipic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: 行。
1: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
2: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
4: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
3: I think the most important thing was that I won today.
2: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
4: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
2: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Frederick Burhan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan

0: ya, yang berikutnya, karena Sukinah itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan Pesonas kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara Pesonas Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
2: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan Pesonas kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multi cabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, informasi waktu di suasana siang hari ini dengan persembahan log-log hiburan pilihan yang terus kami hadirkan kurang dengar Anda. Saat ini di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 13:41 waktu Indonesia Timur. Nanti ada sebuah informasi yang akan kami hadirkan dalam ruang informasi untuk siang hari ini, dan sembari juga nanti kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur dihadirkan kembali ajang topi asli Tarang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah kembali melanjutkan aktivitas kerjanya sepanjang hari ini sampai nanti sore. Semoga tetap semangat ya, lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan semoga bisa juga menghibur Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar sudah pukul 13.50 waktu Indonesia Timur, dan kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman yang kami sampaikan dalam ruang informasi untuk siang hari ini.

Saudara pendengar, satu informasi disampaikan, ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Ini terbuka bagi umum, terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura, yaitu di daerah Padang Bulan. Biaya pendaftaran yaitu Rp250.000. Ini akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art and craft lunch box, kemudian juga goodie bag dan piala untuk para pemenang. Untuk informasi selengkapnya silahkan dapat menghubungi kontak person Sempoa SIP TC Abepura dengan nomor HP 08231122 5529 dan Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor HP 08219979 6677. Kami ulang, Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor HP 08219979 6677. Demikian informasi ini kami sampaikan dalam ruang informasi untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Masih setia menemani Anda di day part yang kedua ya, untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang Pro 1 RRI Jayapura.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, sudah 57 menit kita tinggalkan dari pukul 13 dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda ajang Topi Asli, itu orang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Seperti biasanya nanti ditunggu yang mau bergabung, silahkan nelfon lagi nanti ya di line telepon kami di 0967 536386. Kita mainkan nanti sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar masih terus menemani Anda program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, dan kini tiba waktunya dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Rabu, dengan semangat yang menggebu, tanggal 14 Oktober 2026. Silahkan nanti kami tunggu Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967 536386.

0: Saudara pendengar, sama halnya dengan Teh Ocha atau dengan Rosa, menunggu kami pun di sini setia menunggu Anda yang bergabung dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kita jalani kebersamaan kita sampai kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yuk silahkan langsung boleh nelpon ke sini setiap sesinya dengan satu penelpon dan satu requestan lagu ya, langsung diputarkan. Di ujung telepon diterima di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Kalau menunggu di sini gue tetap ada.
0: Tahan posisi di situ ya.
1: Emang ada di sini.
0: Tunggu di situ.
1: Ayo lanjut.
0: Lanjut, iyo bye.
1: Bye bro.
0: Silahkan ke kafe, mau request lagunya siapa?
1: Kau harus tetap ada.
0: Eh?
1: Kau tetap ada.
0: Ah, terada dia hari ini, dia termasuk.
1: Dari Indah Rati.
0: Hah?
1: Indah Rati, betul.
0: Indah Rati?
1: Betul,
0: kan Rati Indah.
1: Bukan yang sama sudah, Mbak. Sipis sih.
0: Ada Mbak Indah, ada Mbak Rati, ada Mbak Ratna, ada Mbak Rahma.
1: Sipis juga ada.
0: Ada dong.
1: Tenggung dia. Kau tetap sip. Ada.
0: Ada, sayang. Ada di sini.
1: Tunggu.
0: Sip, diputarkan ke kafe.
1: Ya,
0: terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Kakak Alfi yang sudah bergabung. Penelpon pertama kita dari arah-arah Bandara Sentani ya. Langsung dihadirkan requestan lagunya Kau Tetap Ada ya, dimanapun itu ya. Taunya ya tetap ada. Satu persembahan lagu, requestan lagu yang pertama langsung dihadirkan.

0: Saudara pendengar, lagu nostalgia kau tetap ada. Satu requestan lagu yang sudah dihadirkan, requestan pesanan lagu dari Kakak Ave ya. Di sesi yang kedua dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima lagi yang lain, silahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli.
0: Topi Asli. Topi Asli, selamat siang.
1: Diam-diam begini. Tinggal sekian lama orang sarinya tuan masuk bikin ketong panil ni.
0: Testo. Aduh, ampun.
1: Malas bikin lagu pun ya kan.
0: Dingin lagi kalau ketang, nah kalau itu tidak bersuara pasti Kak Yus tutup toh. Aduh. Ya ampun, silakan Kak Yus. Hari ini di rumah kah atau
1: di rumah? Panas nih.
0: Oh iya. Panas cuaca ya, bukan karena panas yang tadi ya. Silakan Kak Yus, untuk mengurangi rasa panas mau pesan obat apa? salah, pesan lagu apa?
1: Kerisma Cinta.
0: Kerisma Cinta Bruri?
1: Iya.
0: Oh iya sudah, sip. Memang cocok.
1: Makasih Mbak.
0: Terima kasih Kak Yus yang sudah bergabung. Sehat selalu. Sukses juga untuk dirimu ya. Oke. Menghilangkan sedikit kepanasan siang hari ini, cocok lagunya ya. Penyanyinya Duri Marantika dan Dewi Yul, Cinta, Karisma Cinta judulnya.

0: Saudara pendengar punyanya Bro Rima Rantika dan Dewi Yul, Karisma Cinta, requestan lagu yang sudah dihadirkan dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Selanjutnya dinantikan lagi yang lain, silakan di line telepon kami tunggu lagi yang mau bergabung. Next diterima di 0967536386, requestan lagunya lagu-lagu Indonesia ya. Waktu kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Diterima lagi yang sudah standby di ujung telepon di 536386. Ada siapa gerangan? Halo, selamat siang. Ya, terputus. Terima kasih. Silahkan dicoba lagi yang lain di line telepon kami di 0967536386. Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Disenggolin dulu deh sambil menunggu. Oh, sudah ada yang bergabung. Diterima. Halo, selamat siang. Disenggolin dulu deh yang lagi beraktivitas siang hari ini. Selamat siang saja untuk semuanya yang aktivitasnya dilakukan di luar kantor, di luar ruangan. Tetap berhati-hati ya, tetap jaga kesehatan. Kalau saat ini di sekeliling kita, kita bisa melihat ada sedikit efek dari karhutla ya, asap tipis gitu ya, kabut tipis. Jadi untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, sebisa mungkin gunakan respirator yang sesuai dengan jenis yang dianjurkan, dan ini lebih disarankan untuk menggunakan masker N95 ya, karena bisa mencegah partikel-partikel halus, dan tentunya jangan lupa juga digunakan dengan baik biar bisa memberikan kenyamanan untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang ya. Kenapa? Sabar. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Merama.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang Kak Yus.
1: Konfirmasi saja bahwa line telepon itu sudah kabel memang.
0: Oh.
1: Hanya saja sengaja seperti itu.
0: Oh.
1: Jalurnya aman kok.
0: Iya, buktinya Kak Yus masih bisa bergabung untuk yang kedua kali.
1: Iya. Tapi udah coba juga, tapi Mbak masih on air. Akhirnya habis. Saya coba yang pola itu on air. Tapi itu ada yang masuk, saya jadi macam seperti itu. Ini saya masuk yang berikut baru ada. Ada bisa ya bicara dengan
0: Oh gitu. Iya. Berarti jalur aman ya?
1: Aman, aman. Tidak
0: aman. Oke. Okay. Baik.
1: Sengaja. Seperti itu. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih.
1: Apa? Oh, sudah ganggu-ganggu di line telepon.
0: Oke, terima kasih Kakak Yus untuk informasinya. Jadi kasihan dong ya yang pengen beneran gabung jadi agak sulit bergabung karena ada yang mungkin iseng ya. Terima kasih informasinya Kakak Yus yang sudah kembali bergabung ya. Masih dinantikan untuk kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Line teleponnya masih standby di 0967536386. Masih. Oke lah kalau begitu kita break dulu untuk beberapa persembahan lagu hiburan yang sudah disiapkan deh. Kalau begitu sambil nanti yang mau bergabung boleh ya, karena waktu kita masih ada sampai kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, atau sampai jelang nanti jam 3 sore kami hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, menghibur Anda semuanya yang lagi fokus-fokusnya di depan perangkat kerjanya, di depan laptop ya, komputer, perangkat kerjanya yang digunakan tentunya untuk memudahkan Anda menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Selamat siang saja untuk semuanya, biar semakin semangat kami hibur Anda dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan. Dan sambil menunggu juga yang mau serius bergabung, nanti boleh nelpon kembali ke sini ya, di line telepon kami di 0967536386. Oke deh, kita sedikit menelisik lebih jauh tentang astronomi, guys. Tentang zodiak. Kalau Anda zodiaknya apa? Mudah-mudahan bisa terjawab dengan lagu ini.

saudara pendengar, satu lantunan suara yang begitu merdu ya, dari punyanya Kakak Mita Talahatu yang dua hari kemarin bikin masyarakat Kota Jayapura galau. Ya, seperti itulah ya. Sampai-sampai ada yang lupa kalau disuruh beli sayur sama ikan. Terpulang-pulang, Pak ya. Karena mau nunggu Kakak Mita ini naik menghibur masyarakat Kota Jayapura di atas panggung dalam momen perayaan Pesta Rakyat ya. Ini terkait dengan satu tahun, refleksi satu tahun pemerintahan Gubernur Provinsi Papua dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua yang sudah berlalu dua hari kemarin, tetapi masih banyak berseliweran di akun-akun media sosial tentang bagaimana Kakak Mita Talahatu ini menghibur masyarakat Kota Jayapura. Bahkan ada yang bela-belain datang dari siang ya sampai larut malam. Itulah luar biasanya. Terkadang memang kita butuh konser-konser musik seperti itu ya, sudah jarang, terbilang jarang ya saat ini. Tetapi semoga saja nanti bisa muncul lagi konser-konser dari musisi-musisi tanah air yang bisa menghibur kita di Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda. Saat ini informasi waktu sudah pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung boleh, tetapi yang serius ya, nanti Mbak Rahma buka lagi line teleponnya di 0967 536 386, tetapi selepas yang satu ini.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Dan di sisa waktu kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sekiranya di menit saat ini ada yang ingin mau bergabung, silahkan bisa nelfon ke sini ke line telepon kami di 0967536386. Dan diterima lagi yang sudah bergabung, mudah-mudahan tidak terputus ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Dawen.
1: Benar, Mbak Rama.
0: Dari Kerom, silahkan. Mau request lagunya siapa?
1: Lagu dari Armada Band.
0: Judulnya?
1: Pergi Pagi, Pulang Pagi.
0: Oke,
1: makasih Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Kakak Dawen yang sudah bergabung dari arah-arah Kabupaten Kerom ya. Requestan lagunya Pergi Pagi, Pulang Pagi demi mencari cuan. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan terus menemani Anda yang terus pula beraktivitas di kesempatan siang.

0: Itu dia satu requestan lagu yang sudah dihadirkan kembali penyanyi Armada Band. Di ujung telepon sesi selanjutnya diterima di line telepon kami. Ini sesi yang terakhir ya, sudah pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur di 536386. Halo, selamat siang. Siang kakak Ape, kakakku silakan.
1: Masih mungkin kak?
0: Masih.
1: Oh iya, sudah kalau begitu sudah masih mungkin.
0: Masih mungkin, masih sekali. Lagunya siapa?
1: Ebika.
0: Masih begitu. Masih mungkin ya judulnya ya. Tunggu, masih mungkin. Ebit. G. Bila masih mungkin. Nggak ada kakak. Yang nggak ada. Yang ada tuh kalau itu tuh masih ada waktu.
1: Sudah kalau itu titip rindu sudah.
0: Titip rindu?
1: Buat ayah.
0: Titip rindu untuk ayah. Ebit ada juga toh?
1: Iya.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih sudah bergabung Kakak Ape. Beda ini aja, beda huruf tengah. Terima kasih sudah bergabung penelpon terakhir kita dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kita jelang pukul 15 nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti boleh bergabung lagi di hari-hari selanjutnya. Selamat siang menjelang sore dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lagu terakhir requestan dari kakak AP, Titip Rindu buat ayah dari punyanya Ebit Gade.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita nantikan bersama tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas tanah Papua, dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya polisi lumpuhkan dua pelaku kekerasan yang tewaskan warga di Yahukimo, Kejati Papua tahan mantan Kadis PUPR dalam kasus korupsi Jalan Bovendigul. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Aparat kepolisian berhasil melumpuhkan dua orang pelaku aksi kekerasan terhadap warga sipil yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya terluka parah di Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Personil gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo berhasil menangkap pelaku penganiayaan berat yang terjadi pada 11 Oktober 2026 dan mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia di Kompleks Ruko Blok B, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Pelaku yang berhasil diringkus berjumlah dua orang, masing-masing berinisial AD alias IH dan juga EH. Mereka ditangkap di Jalan Seradala, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, dan keduanya teridentifikasi sebagai anggota KKB Kodam 16 Yahukimo Batalion Yamue, pimpinan Kopitua Heluka. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua pelaku diringkus pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dalam proses penangkapan tersebut, pelaku berupaya melawan dan melarikan diri, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Akibatnya, pelaku EH dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini jenazahnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara untuk pelaku AD alias YH berhasil dilumpuhkan, dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo.
2: Dalam kurun waktu kurang dari 2 kali 24 jam, Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo telah berhasil melumpuhkan, mengungkap, dan menangkap para pelaku pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026 kemarin, yang menimpa korban inisial A. Pelaku berhasil kita lumpuhkan karena para pelaku ini melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap, maka dua orang berhasil kita lumpuhkan dengan cara memberikan tindakan tegas dan terukur. Salah satu orangnya ini meninggal dunia di lokasi penangkapan, yaitu atas nama EH.
1: Dari hasil penyelidikan terhadap identitas kedua pelaku, diketahui bahwa pelaku EH merupakan tersangka pembunuhan terhadap dua orang warga atas nama Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2026 di Jalan Statistik Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Sementara untuk pelaku AD alias YH diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang bernama Saharudin di area Kalimomo pada 5 April 2025 yang lalu, sebagaimana yang tercatat dalam laporan kepolisian tertanggal 10 April 2025. Selain melumpuhkan pelaku, di tempat yang sama aparat kepolisian juga mengamankan 4 orang lainnya, masing-masing berinisial TW berusia 38 tahun, EH 21 tahun, BH 17 tahun, dan PG 21 tahun, serta sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam, dokumen, dan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm.
2: EH ini terlibat juga, jadi EH ini merupakan DPO kita juga dari kasus yang terjadi sebelumnya, pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed pada tanggal 30 April 2023 Kabupaten Yahukimo. Lalu satu orang pelaku lagi, YH, ini adalah DPO kita kasus pembunuhan terhadap pendulang bernama Saharudin di area Kalimomo pada tanggal 5 April 2025 lalu.
1: Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, sesuai dengan arahan Kapolri, aparat kepolisian di lapangan harus mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat. Namun demikian, polisi juga akan bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan, terutama tindakan kriminal, yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, tersangka perkara korupsi Jalan Bovendigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidik Muhammad Rizal di Jayapura.
4: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Umbai, Distrik Liwage dan surat penetapan tersangka nomor 9/L.1/FD.2/10/2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Tema Vevero. Sampai dengan hari ini terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66 rupiah.
3: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vevero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Viriwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
4: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 AB Pura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 AB Pura. Beliau mantan Kadis PU.
5: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya. Karena setelah penetapan tersangka ini pastikan kita untuk memperkuat bukti, walaupun sudah cukup bukti untuk lebih memperkuat lagi, terlebih nanti follow the money, aliran dana yang kita lihat.
3: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas AB Pura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Naldi Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, udara kabut yang menyelimuti kota dan kabupaten Jayapura sejak 8 Oktober 2026 dipastikan merupakan kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG menyebut asap berasal dari sejumlah wilayah di Papua dan Papua New Guinea. Partikulat dari utara Papua New Guinea terbawa angin menuju Jayapura, sementara asap dari Fak-Fak juga berpotensi berkontribusi. Ketua Tim Kerja Layanan Meteorologi Publik BMKG, Vinyalia Napitupulu, mengatakan kualitas udara Jayapura berada pada kategori sedang. Indeks pencemar udara PM2.5 tercatat pada angka 66 hingga 73 selama 10 sampai 12 Oktober 2026. BMKG mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Warga yang mengalami sesak napas diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau dan asap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Polres Bovendigul menyalurkan bantuan air bersih dan membagikan masker kepada warga di RT 17 Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Bantuan air bersih tersebut diberikan menyusul kondisi kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah sumber air mengering sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran, Polres Bovendigul menggunakan truk dinas sebagai sarana pengangkutan serta penampungan air sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kapolres Bovendigul Kompol Dia Novita Peters mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan, terutama ketika ketersediaan air bersih semakin terbatas akibat kondisi cuaca. Selain itu, Kapolres bersama personil turut membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap Karhutla yang menyelimuti kota Tanah Merah dan wilayah sekitarnya. Warga juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika berkendara, serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat. Di kesempatan itu, Kompol Dia Novita Peters mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan, lahan, maupun sampah secara sembarangan, khususnya selama musim kemarau. Pendengar dan pemirsa, 4 peserta lolos seleksi administrasi calon sekretaris daerah Provinsi Papua dari 7 pelamar. Mereka dijadwalkan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di Jakarta pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
6: Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi Papua meloloskan 4 peserta seleksi administrasi calon sekretaris daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jerry Yudianto mengatakan hasil seleksi administrasi diumumkan pada Selasa 13 Oktober setelah panitia memeriksa berkas 7 pelamar.
7: Ada Pak Christian Solihed, beliau adalah sebagai asisten bidang perekonomian sekaligus sebagai PJ Sekda. Kemudian ada Pak Yon Swalilo, beliau sebagai asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Papua. Kemudian ada Pak Robert Awi sebagai ketua pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pak Mandibudibu ya, beliau adalah kepala satuan polisi pamungkeraja Kota Jayapura, Raymond J. Mandibudibu. Jadi 4 orang tersebut akan mengikuti proses asesmen sosiokultural. Itu dilakukan di Puspenkom BKNRI tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober.
6: Jerry mengatakan proses seleksi selanjutnya akan mengikuti jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan panitia, meskipun perubahan jadwal tetap dimungkinkan sesuai kebutuhan. Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua menguji coba program keluarga sehat ibu hamil atau kartu KASI di 4 fasilitas kesehatan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten dan kota pada 2027. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan uji coba berlangsung selama 3 bulan untuk menguji sistem pelayanan dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan. 4 fasilitas tersebut yakni Puskesmas Esko, Puskesmas Waibu, Puskesmas Suarari, dan RS UD Jayapura. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah stunting sejak kehamilan. Pemprov Papua telah mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah melalui APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan awal program. Melalui Kartu Kasih, pemerintah menargetkan pelayanan kesehatan berkelanjutan bagi ibu hamil hingga perlindungan bayi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali rangkaian kebersamaan kita selanjutnya di depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, pendengar. Edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 sudah dihadirkan beragam informasi.

Pilihan beragam informasi penting dan menarik akan terus dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda yang kami lansir nanti dari portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara pendengar terus menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura melalui FM 96,3 juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda juga yang lagi pantau menggunakan aplikasi RRI Digital atau juga yang mendengarnya melalui radio streaming yang diakses sekaligus sambil mengunjungi berita-berita kami yang ada di portal berita rri.co.id. Anda juga mungkin sembari mendengarkan siaran kami di radio streaming ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Terimalah salam hangat dan penuh semangat kami yang bertugas sore hari ini terus mengawal Anda dan semoga saja sampai dengan saat ini sudah pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Rangkaian tugas-tugas yang dikerjakan, yang diembankan pimpinan kepada Anda dari pagi dikerjakan Mbak Rahma, sudah siang dilewati sampai dengan memasuki sore hari seperti saat ini. Semoga semua pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik ya. Dan satu persembahan lagu sudah dihadirkan dari punyanya grup band Niji ya, dengan judul lagunya Jangan Takut. Jangan Takut ya. Ini kalau konteksnya kita bicara soal pekerjaan dan dalam aktivitas kita sehari-hari, rasa takut itu sesuatu yang wajar ya. Kita mungkin takut melakukan kesalahan ketika kita bekerja misalnya, atau kita takut menghadapi

tantangan baru misalnya, atau mungkin juga kita takut gagal mencapai target contohnya ya, bahkan takut juga mungkin mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan, maybe ya, maybe yes, maybe no. Tetapi yang harus kita ingat, jangan sampai rasa takut itu membuat kita berhenti melangkah, berhenti mencoba, bahkan jangan sampai amit-amit ya kita lantas karena takut kita jadi menghilangkan kesempatan untuk membuat diri kita terus berkembang ya. Tetapi harus berani. Memang takut itu wajar, tapi kita harus bisa melawannya agar kita bisa terus belajar, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi tentunya.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu sudah kembali dihadirkan dari punyanya Sheila on Seven. Siapa yang tidak kenal sama salah satu grup musik Indonesia asal Yogyakarta ini, yang karya-karyanya, lagu-lagunya juga orang bilang tuh dekat dengan kehidupan kita ya. Jadi enak saja ya didengar, sopan gitu masuk ke telinga ya. Banyak yang diangkat juga temanya tentang cinta, tentang persahabatan kayak tadi ya, jadikan aku pacarmu. Tetapi lagu-lagunya juga cocok untuk kita nikmati ketika lagi sementara berkendara atau sekedar lagi menikmati suasana santai, atau bahkan enak juga didengar ketika kita sambil menjalani berbagai aktivitas kita di sore hari ini ya. Jadi selamat sore saja untuk Anda semuanya. Nanti di sela-sela lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan kurang dengar Anda, kami juga akan update beberapa informasi untuk Anda pendengar, biar kita tidak ketinggalan informasi. Dan nanti ragam informasinya kami lansir dari laman rri.co.id.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan lingkungan kita

Ya, saudara pendengar, punyanya Adrian Khalif 2001 kali, gak apa-apa ya berkelahinya, bertengkarnya 2000 kali, tetapi janji balik baik dan akur lagi itu 2001 kali. Jadi akurnya tuh harus lebih banyak daripada berkelahinya. Selamat sore untuk Anda semuanya, dan kita akan update beberapa informasi untuk Anda pendengar yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id yang baru saja dirilis beberapa menit yang lalu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, diinformasikan bahwa hotspot Karhutla Sumsel ini naik 92% dan Kemenhut menyiapkan pergeseran personil. Informasi selengkapnya dihadirkan untuk Anda, saudara pendengar, dari laman rri.co.id. diinformasikan bahwa Kementerian Kehutanan ataupun Kemenhut ini memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan. Mengapa? Pasalnya, saudara pendengar, jumlah titik panas atau hotspot di provinsi tersebut kini sampai dengan informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ini sudah meningkat 92% berdasarkan perbandingan sejak periode tanggal 17 hingga 30 September dan tanggal 1 hingga 13 Oktober 2026. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan, saudara pendengar, bahwa tren hotspot di 6 provinsi prioritas ini secara keseluruhan menunjukkan penurunan, namun kondisi Sumatera Selatan ini berbeda ya, saudara pendengar, karena jumlah titik panas di wilayah tersebut justru mengalami peningkatan. Menindaklanjuti kondisi ini, saudara pendengar, Kemenhut membuka kemungkinan untuk mengalihkan personil untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan, dan langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya ke wilayah yang masih memiliki jumlah hotspot tinggi, termasuk di daerah Sumatera Selatan yang kini ya jumlah hotspotnya atau titik panasnya ini mengalami peningkatan sebanyak 92%. Itu dia informasinya yang baru saja kami hadirkan untuk Anda, baru dirilis beberapa menit yang lalu. Tentunya dapat Anda lihat informasi lengkapnya dengan mengunjungi portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya nanti ada informasi penting juga untuk Anda, bagaimana agar kita bisa tetap nyaman beraktivitas, apalagi wilayah kita mungkin ya diselimuti kabut asap karhutla. Mungkin ini beberapa informasi yang dihadirkan akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, karena mengingat Kota Jayapura juga tengah mengalami hal yang serupa ya. Nanti ada informasi penting untuk Anda, bagaimana caranya, tipsnya agar kita bisa beraktivitas dengan tetap memperhatikan kenyamanan untuk kita semuanya ketika kita berada di wilayah yang diselimuti kabut asap karhutla. Informasi lengkapnya, tipsnya nanti akan Mbak Rahma share ke ruang dengar Anda, tetapi selepas dua persembahan lagu yang nanti akan kami hadirkan, yaitu ada lagu dari Di Lestari Secangkir Kopi menemani Anda yang lagi menikmati secangkir kopi sore hari ini, dan setelah itu ada punyanya Dewa 19, judul lagunya Kamulah Satu-Satunya.

Saudara pendengar punyanya di Lestari atau Dewi Lestari, secangkir kopi yang sudah dihadirkan untuk menemani Anda yang lagi menikmati secangkir kopi atau teh sore hari ini. Dan Mbak Rahma terbersit ingin membagikan informasi penting juga untuk Anda, karena kalau bicara kopi, minum teh kayaknya kurang lengkap kalau ada kalau tidak ada ini ya, manis-manisnya sedikit. Ini bicara tentang takaran gula, ini sebenarnya yang dianjurkan itu berapa sendok sih kalau kita ingin menambahkan pada secangkir kopi ataupun teh ya. Karena dua minuman ini, kopi dan teh ya, tidak bisa kita pungkiri juga bisa menjadi teman terbaik kita ketika kita bekerja, apalagi sudah semakin sore seperti saat ini ya, menikmati secangkir kopi ataupun teh sambil bersantai, atau juga biasa dijadikan teman untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari. Karena sebagian di antara kita juga lebih menyukai kopi atau teh dengan yang ada sensasi rasa manis-manisnya gitu loh Mbak Rahma. Tetapi pertanyaannya, jumlah gulanya yang perlu kita tambahkan ini berapa sih takarannya? Nah, informasinya saudara pendengar, berapa takaran yang sebaiknya kita gunakan untuk kopi, mulailah dengan setengah sampai dengan satu sendok teh gula per cangkir, lalu dianjurkan untuk dikurangi secara bertahap jika sudah terbiasa. Nah, untuk teh, cobalah menambahkan setengah sampai satu sendok teh gula juga per cangkir, atau bisa dicoba kalau sudah terbiasa minum tehnya tanpa gula untuk membatasi asupan gula harian ya. Tentunya takaran ini merupakan saran praktis ya, bukan batasan khusus yang ditetapkan untuk setiap cangkir, karena kebutuhan setiap kita itu kan berbeda ya, kebutuhan gula dari minuman lain serta makanan juga harus ini perlu kita perhitungkan. Tetapi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi gula dianjurkan saudara pendengar ini maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per orang per hari. Sementara itu WHO menyarankan agar gula bebas ini dikonsumsi kurang dari 10% kebutuhan energi harian, dan idealnya kurang dari 5% untuk manfaat kesehatan tambahan. Itu dia saudara pendengar, jadi yang dianjurkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi gula harian kita ini dianjurkan maksimal 50 gram atau ya sekitar 4 sendok makan per orang per hari. Terima kasih.

0: Waktunya kentongan.
1: Aduh, cuaca ini bagaimana, Kak? Bikin setengah mati sekali.
2: Marice, kok kenapa? Sakit?
1: Ronaldo, Tara tahu ini. Cuaca ini bikin saya menderita sudah.
2: Aduh, memang cuaca sekarang ini terlalu jelas.
1: Itu sudah.
2: Masih pagi saja, supanas picai. Baru tiba-tiba hujan turun. Macam terlalu jelas, Kak.
1: Itu sudah, Ronaldo. Kita orang ini hampir satu rumah semua sakit, Teh.
2: Wah, iya, Kak.
1: Yo, gara-gara cuaca ini.
2: What?
1: Baru saya lihat kok sehat-sehat saja,
2: Oh, iya, toh. Saya ini sehat terus. Karena saya selalu jaga kesehatan, jaga saya pola hidup sehat.
1: Maksudnya, Mbak Ronaldo, jelaskan dulu,
2: Kau dengar ya, Marice. Saya kasih tahu beberapa tips menjaga kesehatan di cuaca ekstrim begini. Kau dengar ya?
1: Yo, Mbak, saya dengar ini.
2: Rajin konsumsi buah dan sayur, konsumsi protein, jangan lupa olahraga, kendalikan kopi stres, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, jangan tidur lat-lat. Terus konsumsi suplemen kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih.
1: Begitu kah?
2: Begitu, dijamin. Kok sehat macam saya ini? Mau hujan kah, mau panas kah, lewat.

hayal jadi nyata? Mungkin gak sih Mbak Rahma? Ya mungkin saja. Yang penting dibarengi dengan berdoa dan juga berusaha. Apapun hayalan Anda bisa kok ya menjadi kenyataan. Dan saudara pendengar, sudah pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya yang sudah mulai siap-siap berkemas untuk kembali pulang dari tempat aktivitas Anda. Sudah rindu Mbak Rahma, ingin ketemu segera sama orang rumah. Jadi cepat-cepat beres-beres, tetapi jangan sampai ada yang kelupaan, diperiksa kembali apa yang harus dibawa serta kembali ke kediaman Anda, ke rumah Anda. Sayang dong ya kalau jaraknya jauh, terus lantaran ada yang ketinggalan jadi muter balik, aduh buang-buang waktu ya. Jadi diperiksa kembali apa saja yang mau dibawa serta kembali pulang ke rumah, baru deh ya tunggu waktu absensinya terbuka. Sudah bisa, baru deh ya langsung absen dan Anda bisa langsung pulang untuk segera berkumpul dan bertemu kembali bersama keluarga tercinta di rumah. Dan saudara pendengar, masih dengan beberapa informasi yang terus dihadirkan untuk Anda seperti janjinya Mbak Rahma tadi, nanti ada tips untuk kita bagaimana ketika kita beraktivitas tetapi wilayah kita ini diselimuti kabut asap walaupun tipis akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Nanti tipsnya Mbak Rahma bagikan untuk kita semuanya sore hari ini. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura sore.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat jalan deh untuk rekan-rekannya Mbak Rahma yang satu persatu sudah mulai pulang. Mbak Rahma belum pulang, belum dong ya. Nanti pulangnya selesai dinasnya itu pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Masih ada kurang lebih 2 jaman lagi lah, kurang lebihnya ya. Masih terus menemani Anda di sini untuk menyelesaikan tugas siaran di day part yang kedua hingga day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang hingga rangkaian Lintas Jayapura Sore edisi hari ini. Untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, disapa dulu deh yang akan pulang, yang sambil pantau, sambil berkendara dalam perjalanan sore hari ini. Selamat sore, selamat berkendara untuk semuanya. Hati-hati di jalan ya, tetap fokus, tetap berkonsentrasi. Lagu-lagu hiburan pilihan yang dinikmati sepanjang rute perjalanan Anda yang kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda, membuat pikiran Anda lebih fresh ya, dan ya membuat nyaman saja perjalanan sore hari ini sampai nanti mengantarkan Anda tiba selamat sampai di tempat tujuan Anda tentunya. Kalau mau singgah beli oleh-oleh juga boleh ya, karena orang rumah itu senangnya gitu ya. Ini sih pengalaman pribadi ya, senang gitu ya kalau orang yang ditungguin pulang itu datangnya bukan dirinya saja tetapi bawa tentengan. Apa tuh Mbak Rahma ya, bawa cemilan, cebelan, bawa cemilan apa kek gitu kan, sesuatu yang bisa dinikmati sore-sore kayaknya boleh juga ya, jadi inspirasi untuk Anda. Mudah-mudahan kalau masih ada uang di dompet Anda, bolehlah singgah sebentar, mungkin sekedar membeli apa ya, gorengan, pisang goreng atau apapun itu ya, pisang keju juga mungkin ya, sambil nanti dinikmati di rumah bersama orang-orang tercinta. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Berapa mana informasinya, tipsnya untuk kita agar tetap bisa nyaman beraktivitas kalau wilayah kita ini diselimuti kabut asap walaupun tipis ya, akibat dari kebakaran hutan ataupun lahan ataupun karhutla. Tentu saja saudara pendengar, menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tentu ini membutuhkan perhatian yang ekstra. Karena asap yang menyelimuti udara kita dapat ya mengganggu kenyamanan, bisa juga mengurangi jarak pandang, serta berdampak pula ya pada kesehatan, terutama saluran pernapasan kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara pendengar, kita tetap perlu menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari, tetapi catatannya jangan sampai kesibukan aktivitas kita ini membuat kita lantas mengabaikan kesehatan. Gak boleh gitu juga ya konsepnya. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita ketika udara sedang tercemar asap akibat kebakaran hutan ataupun lahan atau karhutla. Yang pertama yaitu kita disarankan, dianjurkan bahkan untuk memantau kualitas udara sebelum beraktivitas ya. Mulai sekarang kita biasakan memeriksa informasi kualitas udara melalui sumber resmi, dan jika kondisi udaranya memburuk, maka kalau boleh ya disarankan untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Jadi bisa ditunda dulu ya pekerjaan yang tidak mendesak, apalagi yang harus diselesaikan di luar ruangan. Jangan hanya mengandalkan seberapa tebal asap itu kita lihat, karena partikel-partikel berbahaya juga tidak selalu tampak oleh mata kita. Yang kedua, dianjurkan untuk menggunakan masker yang sesuai, dan ini yang direkomendasikan itu menggunakan masker N95 ya. Apalagi jika kita harus keluar rumah, maka gunakan masker respirator seperti N95 yang terpasang rapat di wajah kita untuk membantu mengurangi paparan partikel asap ya. Masker kain biasa boleh Mbak Rahma. Kalau masker kain biasa tidak memberikan perlindungan setara sih terhadap partikel halus, jadi yang dianjurkan itu menggunakan masker N95. Yang ketiga yaitu sesuaikan pekerjaan dengan kondisi udara, apalagi Anda para pekerja yang biasanya pekerjaannya ini dilakukan di luar ruangan seperti pedagang, kemudian para pengemudi ya, petugas lapangan atau pekerja
konstruksi ya. Ini juga diingatkan untuk sebisa mungkin kalau boleh ya diusahakan mengurangi aktivitas fisik yang berat. Kemudian juga disarankan untuk memperpendek waktu paparan dan jangan lupa beristirahat yang cukup di tempat dengan udara yang jauh lebih bersih ya. Jika memungkinkan, pindahkan atau jadwalkan ulang pekerjaan ketika kualitas udara ini dirasa mulai memburuk ya. Dan langkah yang keempat yaitu jaga udara di dalam rumah dan tempat kerja kita. Caranya gimana Mbak Rahma? Caranya tutup pintu dan jendela ketika asap berada di luar ya. Jika tersedia, kita bisa menggunakan juga penyaring udara yang sesuai. Kemudian hindari juga, ini yang penting ya, hindari merokok atau membakar sesuatu di dalam ruangan karena tentunya dapat menambah polusi udara. Itu dia 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk kita yang ingin tetap beraktivitas, tetapi jangan sampai kesibukan aktivitas kita ini kemudian tidak kita imbangi dengan menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting ya. Jadi tetap semangat untuk beraktivitas, tetapi lakukan langkah-langkah pencegahan yang sudah kita dengarkan bersama sore hari ini, dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan kami lansir informasi ini tentu dari laman rri.co.id.

Siap. Kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Informasi waktu saat ini sudah pukul 16.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Semakin sore kantor juga sudah semakin sepi. Berapa lihat-lihat aja sih, pantau-pantau ya kan. Tetapi pasti yang mulai ramai ya di rumah Anda, karena satu persatu orang rumah sudah mulai pada ngumpul lagi ya setelah menjelaskan aktivitas harian sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore sudah mulai pulang kembali. Jadi sisi rumah sudah mulai ramai lagi. Mbak Rahma, yang tadinya mungkin hanya seorang diri, Anda sendiri mungkin, atau Anda bersama putra-putri Anda, sekarang sudah ketambahan anggota keluarga. Jadi semakin ramai ya suasana rumah di sore hari saat ini. Selamat menikmati segala aktivitas Anda. Lanjutan aktivitasnya dilakukan di rumah saat ini bersama keluarga tercinta, atau mungkin yang masih dalam perjalanan, selamat sore juga untuk Anda semuanya. Tetap hati-hati di jalan, tetap jaga fokus Anda ketika Anda lagi berada di belakang kemudi setir ya. Jangan buru-buru, walaupun kami tahu sih sudah rindu sama orang rumah, tetapi keselamatan jauh lebih penting ya, karena ya sudah pasti ada yang menunggu kepulangan Anda di rumah. Dan satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kita update lagi informasi dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, diinformasikan Kementerian Perhubungan ini terus memantau dampak perpanjangan penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional. Dan pemantauan ini dilakukan menyusul laporan serangan rudal yang diklaim dilakukan kelompok Houthi di Arab Saudi. Diinformasikan saudara pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memantau perkembangan informasi dari Otoritas Penerbangan Sipil Arab serta dampaknya terhadap penerbangan internasional. Perhatian khusus ini diberikan pada perjalanan transit yang memiliki koneksi dengan Indonesia melalui sejumlah pusat penerbangan internasional. Berdasarkan pemantauan per hari ini ya, sampai dengan informasi ini kami sampaikan, bahkan sehari sebelumnya yaitu tanggal 13 Oktober 2026, sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh ini mengalami pembatalan dan juga penyesuaian perjalanan. Perubahan tersebut mencakup pengalihan rute serta pengaturan ulang perjalanan penumpang, terutama pada penerbangan yang terkoneksi dengan Riyadh. Bahkan sejumlah maskapai internasional juga dikabarkan turut menyesuaikan layanan penerbangan mereka menyusul perkembangan situasi keamanan tersebut. Semisal Qatar Airways ya, ini membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha Riyadh, dan sebaliknya pada tanggal 9 hingga 17 Oktober 2026 ini juga dikabarkan mengalihkan penumpangnya melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Itu dia saudara pendengar perkembangan terkini terkait insiden Riyadh pada penerbangan internasional. Dan sekali lagi kabar yang bisa kami update terpulang untuk Anda dari KBRI Riyadh, dipastikan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban akibat serangan Houthi di bandara. Itu dia informasinya yang sudah kembali kami hadirkan untuk Anda. Kami update untuk Anda tentu kembali dari portal berita resmi kami, pendengar, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah jam berapa Mbak Rahma? Sudah pukul 16:45 waktu Indonesia Timur, dan 15 menit lagi kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan sejaman lagi pukul 17 hingga pukul 18. Masih setia di sini tentu menemani Anda sampai nanti tugasnya selesai ya. Edisi siar hari ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan terus dimainkan bersama kami yang bertugas di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya, sembari pantau di rumah sambil juga menikmati cemilan yang disediakan. Wah, lengkap sudah, komplit sudah kebahagiaannya ya. Semua anggota keluarga sudah pada ngumpul ditemani sama cemilan yang enak, yang nikmat. Ya, nikmat mana lagi yang kita dustakan. Tetapi ngomong-ngomong soal cemilan ya, setelah menjalani berbagai aktivitas bahkan sejak pagi tadi dan ketika sudah mulai sore seperti saat ini menjadi waktu yang sangat dinanti-nantikan juga, dan tidak bisa dipungkiri terkadang ya sore-sore seperti saat ini perut kita juga sudah mulai lapar, apalagi jika makan siangnya sudah beberapa jam berlalu. Pasti ya ada keinginan, ada hasrat untuk menikmati cemilan sambil beristirahat untuk menyeruput secangkir kopi dan teh, biasanya semakin nikmat tuh ya. Tetapi memilih cemilan ini juga perlu diperhatikan, dan sebaiknya kita tidak hanya mencari makanan yang enak saja, tetapi juga yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan memberikan energi untuk kita kembali melanjutkan nanti aktivitas. Nah, ada beberapa rekomendasi cemilan yang sehat yang bisa kita nikmati ketika sore seperti saat ini. Apa saja nanti ya, Mbak Rahma ngemil juga dulu di sini ya. Nanti informasinya lengkapnya akan dihadirkan untuk Anda.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17:28 waktu Indonesia Timur. Dan sampai dengan saat ini kami terus menemani Anda, lagu-lagu hiburan pilihan sudah dihadirkan. Semoga bisa memberikan semangat untuk Anda semuanya yang sudah sampai di rumah, tengah menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta. Dan kita akan langsung kini, saudara pendengar, kami hadirkan persembahan lagu-lagu senandung religi islami, karena kita akan jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, yaitu pada pukul 17:31 waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian sudah dikumandangkan azan maghrib pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur, dan sudah dihadirkan pula senandung-senandung religi islami. Menandai pula sudah tiba waktunya Anda, karena saat ini pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur, berarti masih bisa menunaikan ibadah salat maghrib ya, masih cukup ada waktu. Jadi silahkan menunaikan ibadah salat maghrib. Dan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang dipanjatkan, amalan-amalan ibadahnya diterima, doa-doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini pula akhirnya tugas saya menemani Anda dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas Mbak Rahma ada Bung Agus sudah hadir, sudah standby sedari tadi ya. Nanti siap menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Ketemu lagi sama Mbak Rahma besok pagi buka siaran ya. Di part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, esok edisi siar hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius ah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Iya, selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu ya. Apa kabar semuanya pendengar? Tentunya saya berharap kita semuanya di malam ini menikmati suasana yang penuh syukur bersama keluarga tentunya. Ketika Anda kembali di rumah setelah melepaskan beragam kegiatan aktivitas sejak pagi, siang, sore, bahkan di malam ini, Anda kembali sejenak berkumpul dengan anggota keluarga. Dan mungkin untuk yang lainnya yang nantinya menjalankan tugas juga atau aktivitas di malam nanti, semoga juga semuanya dapat berjalan lancar dan tetap fokus berkendara. Bagi Anda yang mengendarai kendaraan, baik itu kendaraan motor, mobil ya, khusus motor, gunakan masker karena kabut asap ya, kabut asap tipis masih bisa terasa dan itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan begitu pula juga tentunya untuk Anda di malam hari ini yang selalu stay di bersama kami di FM 96 dan 97 MHz yang tetap mengudara berbagi informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami sesaat lagi.

Iya, pendengar, satu informasi di ruang layanan masyarakat ini, ikuti lomba art dan craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Simpoa SIP Group Papua, terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2006 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000, akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Nah, akan mendapatkan bahan art dan craft, lunch books, goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Informasi selengkapnya bisa menghubungi Simpoa SIP TC AB Pura 0823 112255 29, atau Simpoa SIP TC Entrop di nomor 0821 9979 6677. Demikian pendengar untuk satu informasi di ruang layanan masyarakat ini, dan beragam informasi lainnya juga nantinya akan hadir untuk kebersamaan kita, dan tentunya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana kami juga akan hadir dengan beragam informasi dalam Warta Berita Gemuah Papua.

bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gajah.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, sama tiga.
2: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, tiba saatnya tentunya kita akan bergabung bersama RRI Merauke guna mengikuti warta berita Gema Papua seputar informasi Papua yang akan hadir di malam ini. Kita akan segera bergabung bersama Pro. Ya, bersama RRI Merauke.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Tanggal 14 Oktober 2026 yaitu produksi RRI Merauke untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pemirsa, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robby Vanindi.
2: Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah permukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandi beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Bangga. Pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu, ini sangat menentukan dan sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini, bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
2: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran visi utama dalam program program TMMD ke-130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
4: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul sehingga pemerintah daerah lebih khususnya kepada Bapak Bupati peruntukan untuk membangun gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun. Dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan seperti Bupati yang akan disampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
2: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Valindi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
5: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan 3 pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
6: Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan di bidang kesehatan secara terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kita laksanakan secara terintegrasi dalam beberapa bidang kategori. Yang pertama itu pembangunan kesehatan dan infrastruktur kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan seperti gedung rumah sakit, klinik, puskesmas,

0: kesehatan. Yang kedua, pemahaman dari kesehatan diperlakukan pada pengadaan dan penyediaan peralatan atau equipment bidang kesehatan. Jadi kalau sarana-prasarana yang bagus, sudutnya bagus, tapi kalau tidak ada alatnya, nggak bisa kita operasikan. Oleh karena itu, setiap tahun kita juga menyediakan peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan untuk pemberian pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, klinik, puskesmas, pusu, dan sarana-prasarana yang lain.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Dokumen penganggaran induk tahun 2026 itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
1: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Komandan Kodim 1708 Biak Numfor resmikan lobi baru untuk mendukung tugas satuan. Reporter Tri Rian.
4: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Kavaleri Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunci, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantri Ima Dedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dandim 1708 Biak Numfor Letkol Kavaleri John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
5: Saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk semua. Saya punya pemikiran semua yang kita terima masuk dalam fasilitas itu dibangun dengan kriteria yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan, biar dia bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja. Tapi ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa itu terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi, nanti ke depannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada syukuran, berkodim, bisa dilaksanakan syukur.
4: Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalin kerjasama dengan Kodim 1708 pihak Nufor.
6: Apa yang kita bangun itu harus dijaga, supaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas. Harapannya ini akan bermanfaat bagi semua, baik bagi anggota Kodim ataupun untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan contohnya dari denda atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Kodim.
4: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan fungsional.
3: Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Berikut laporan reporter.

0: bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
1: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerjasama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
0: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
2: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita. Ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
0: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
3: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk datangkan air bersih. Jadi saya katakan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
0: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Tersangka perkara korupsi Jalan Bovendigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul. Berikut laporan Naldi Saulia.
5: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidik Muhammad Rizal di Jayapura.
6: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Pembayar Distrik Beliwage dan surat penetapan tersangka nomor 9 garing R.1 garing FD.2 garing 10 garing 2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan Jalan Ruas Dema Vivero. Sampai dengan hari ini, terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66 rupiah.
5: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vivero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Viriwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
6: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 Abipura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 Abipura. Beliau mantan Kadis PU.
7: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya. Karena setelah penetapan tersangka ini pasti kan kita untuk memperkuat bukti, walaupun sudah cukup bukti, untuk lebih memperkuat lagi. Terlebih nanti folder money, aliran dana yang kita lihat.
5: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas Abipura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Naldik Saulia melaporkan.
4: Pelatihan souvenir Yapen dorong pengembangan kerajinan lokal. Berikut laporan Ricky Aritonang.
8: Pelatihan pembuatan souvenir yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan khas daerah. Pelatih pembuatan perahu hias Agus Taran mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membina peserta agar mampu membuat perahu hias berbahan kayu rerami yang memiliki daya tahan tinggi dan berpotensi menjadi souvenir khas Yapen.
9: Kegiatan ini dibuat dari Dinas Pariwisata. Dan di hari ini teman-teman souvenir semua ada di sini. Bahan yang kita pakai ini dari kayu rerami. Saya sendiri sebagai pelatih untuk mengajar anak-anak ini buat membuat perahu. Ya. Jadi di hari ini saya juga berterima kasih buat Dinas Pariwisata, terutama juga buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini menyiapkan tempat ini buat kami bisa membina adik-adik yang baru bertumbuh dalam membuat perahu hias.
8: Sementara itu, Arnola Warumi, peserta pelatihan pembuatan kabila, menjelaskan bahwa kerajinan tersebut memanfaatkan bahan alami seperti daun dan pelepah sagu yang harus dikeringkan sebelum diolah. Ia menyebutkan pembuatan satu buah kabilah membutuhkan waktu paling sedikit sekitar satu minggu agar bahan siap dianyam menjadi kerajinan yang berkualitas dan bernilai jual.
10: Dari sagu, mulai dari daun sagu, sampai dia punya pelupang. Yang dahannya terakhir itu kulit sagu. Ya semua ini dari sagu.
11: Sagu,
10: terus tikar.
11: Dari sagu dengan
10: tikar. Tikar gunung, tikar pasir. Butuh waktu kalau duduk setiap hari di rumah sampai malam, dua hari begitu bisa satu begini habis. Kalau ini termasuknya satu empat hari begitu baru habis. Nah, dijemur lagi
11: hari atau
10: tiga hampir satu minggu. Kita kalau kasih tidur, dia punya air itu tidak bisa turun.
8: Pelatihan ini diharapkan mampu melestarikan kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan souvenir berbahan lokal. Riki Ritonang melaporkan.
4: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Arianto mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
12: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Saudara pendengar, baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita dengan RRI Merauke. Dan tentunya tiba saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama untuk hadir lewat mimbar agama yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pendengar, untuk mimbar agama malam hari ini kami hadir dengan mimbar agama Buddha, di mana akan hadir dengan judul Dhamma Melindungi Orang yang Menjalankan, yang akan disampaikan oleh Fatmawati SAG. Namun kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu bersama.

0: sama Janda nih.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga selalu sehat dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tema tentang Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Dalam bahasa Pali, kata Dhamma mempunyai banyak arti, tetapi semuanya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebenaran dan ajaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah empat kebenaran mulia yang diselami oleh Sang Buddha saat mencapai penerangan sempurna, yaitu penderitaan dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Sebab yang menimbulkan hal tersebut, berakhirnya semua penderitaan yang disebut kedamaian dan kebahagiaan Nibbana, dan yang terakhir jalan untuk menghentikan penderitaan yang disebut jalan mulia berunsur delapan. Dhamma sebagai ajaran di sini berarti ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Perlu diketahui, Sang Buddha tidak mengajarkan semua dhamma yang ditemukannya, tetapi hanya mengajarkan dhamma yang dapat menolong orang dan cocok bagi orang yang menerimanya. Dikatakan dalam salah satu bagian kitab Pali bahwa Sang Buddha memungut segenggam daun simsapa, menunjukkan kepada para bhikkhu dan mengatakan bahwa dhamma yang diajarkannya hanyalah sebanyak daun yang digenggamnya. Tetapi, dhamma yang ditemukannya adalah semua daun simsapa yang ada pada semua pohon di hutan tersebut. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dalam kaitannya dengan ini, ada tiga karakteristik yang diajarkan oleh Sang Buddha yang disebutkan dalam kitab Pali. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan bahwa dhamma untuk memperoleh pengetahuan tidak untuk sesuatu yang bukan pengetahuan Sang Buddha. Membimbing secara langsung sehingga mereka dapat mengetahuinya secara langsung. Yang kedua, Sang Buddha mengajarkan dhamma berdasarkan sebab, tidak mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan sebab. Jadi, dhamma yang diajarkannya beralasan dan orang dapat mengerti dengan cara melihat keberadaan dan lenyapnya semua yang ada di dalam ini, baik material maupun rohani, bahkan alam semesta itu sendiri. Yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan dhamma yang dapat dipercaya, dapat dipraktekkan dan membawa kepada kebenaran dan bukan sebaliknya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, semua ajaran Sang Buddha mempunyai tiga karakteristik dan disebut sebagai Buddha Sasana, yang berarti aturan dari Sang Buddha, dan pada umumnya disebut Buddha Dharma. Beberapa hal penting dari Dharma yang cocok untuk kebanyakan orang dalam Buddha Sasana, ini disebut tiga kebutuhan atau tiga keuntungan yang diinginkan oleh semua orang. Yang pertama, kebutuhan pertama untuk masa sekarang. Setiap orang membutuhkan faktor yang dapat menyokong kehidupannya dalam masa sekarang ini. Sang Buddha mengajarkan bagaimana semua ini dicapai dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut. Bersemangat dalam mencari nafkah, menguasai ilmu pengetahuan, melakukan tugas, dan menjalankan bisnis. Yang kedua, hemat, yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menggunakan materi, juga selalu melindungi dari apapun yang diperoleh dari bahaya.
Yang ketiga, bergaul dengan orang yang bijaksana. Hanya berteman dengan orang yang baik. Yang keempat, sederhana dalam makanan dan berpakaian sepantasnya. Dengan kata lain, hidup seimbang dengan pendapatannya. Empat faktor ini, yaitu bersemangat, hemat, bersahabat dengan orang yang baik, dan hidup secukupnya, membuat umat Buddha yang melatih diri dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masa sekarang. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Di samping masa sekarang ini, setiap orang mempunyai masa depan yang harus dipertimbangkan. Seperti yang diketahui, waktu sekarang sangatlah singkat. Seperti hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, sementara waktu sebenarnya lebih cepat berlalu. Sang Buddha telah mengajarkan kita cara mendapatkan faktor untuk menyokong hidup kita di masa mendatang dengan melakukan hal-hal berikut pada masa sekarang. Yang pertama, mempunyai kepercayaan yang didasari oleh pengertian, seperti percaya bahwa orang akan memperoleh buah dari perbuatan yang dilakukannya. Kebaikan akan membawa kebahagiaan dan kejahatan akan membawa penderitaan. Yang kedua, berkelakuan baik. Hidup dengan aturan moral yang sesuai dengan kehidupan manusia, yaitu Pancasila, yang merupakan aturan moral bagi umat Buddhis awam atau Patimokkha, yaitu dasar aturan para bhikkhu. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk berbuat amal, berderma, memberi suatu keuntungan yang didapat dengan dermawan, dan membagi kebahagiaan yang dimilikinya dengan orang lain. Yang keempat, dapat membedakan perbuatan yang bermanfaat, yang dapat menyucikan seseorang, dan memberi keuntungan bagi orang lain, dari perbuatan jahat tidak bermanfaat yang merusak pikiran seseorang dan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Kemampuan membedakan ini disebut sebagai kebijaksanaan atau panya. Keempat faktor ini, kepercayaan yang benar, bersikap sesuai moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan adalah untuk dipraktekkan pada masa sekarang ini, tetapi menjamin bahwa kebutuhan akan kebahagiaan di masa depan terpenuhi. Kebutuhan ketiga akan kebebasan atau vimuti. Meskipun seseorang sudah membuat masa depannya yang baik, jika pikirannya dikendalikan oleh seseorang yang mencemarkan seperti kemelekatan, kemalasan, atau khayalan, maka ia akan tetap menderita dalam hatinya dan tidak akan menemukan kebahagiaan akhir. Oleh karena itu, di samping mengajarkan cara untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang, Sang Buddha juga mengajarkan jalan terbaik, jalan untuk kebebasan, yaitu kebebasan dari kekotoran atau kejahatan yang terdapat dalam hati. Jalan yang diajarkannya disebut jalan mulia berulas 8, yaitu yang pertama, pengertian benar, pengertian dan realisasi akhir terhadap empat kebenaran mulia. Yang kedua, pikiran benar. Mempunyai pikiran yang lepas atau bebas dari hawa nafsu, dari keinginan untuk menyakiti atau melukai orang lain ataupun dirinya sendiri. Yang ketiga, ucapan benar. Tidak berkata yang bersifat dusta, fitnah, mencaci maki, dan omong kosong. Yang keempat, perbuatan benar. Tidak melakukan perbuatan yang merusak kehidupan, mengambil apa yang tidak diberikan, dan melakukan hubungan seks yang tidak semestinya, atau dengan latihan yang tinggi, yaitu melatih diri untuk mencapai kesucian. Yang kelima adalah penghidupan benar. Tidak hidup dari cara yang salah atau tidak bermoral, seperti melakukan lima perdagangan, yaitu menjual senjata untuk membunuh, berdagang makhluk hidup untuk disembelih atau dibunuh, menganiaya, menjual minuman keras, dan obat-obatan terlarang atau berdagang racun. Kemudian yang keenam, yaitu usaha benar.
menghancurkan kejahatan yang muncul dari diri sendiri, mencegah kejahatan yang belum timbul, menjaga kebaikan yang ada pada diri sendiri, dan memperbanyak kebaikan yang belum muncul. Yang ketujuh yaitu perhatian benar. Memperhatikan objek dari perenungan seperti aspek yang ada pada tubuh, berbagai perasaan, keadaan pikiran, dan berbagai faktor dari proses mental seperti mereka timbul dan lenyap. Kemudian yang kedelapan yaitu konsentrasi benar. Meditasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dengan maksud untuk mengembangkan konsentrasi sehingga pikiran akan menjadi lebih damai dan terarah. Orang yang mempraktikkan Dharma adalah orang yang berpraktek sedemikian untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Jadi, Dhamma yang dipraktekkan seseorang yang menjaga atau melindungi seseorang dari kondisi yang kurang menguntungkan. Bahkan, Dhamma akan melindungi seseorang sehingga dapat mencapai tujuan tertinggi dari hidup. Kedamaian agung yang disebut Nibbana dan membebaskan pikiran dari kemelekatan seperti yang dicapai oleh Sang Buddha dan semua yang melaksanakan Dhamma sampai hari ini. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, yang perlu diingat adalah arti kata kebutuhan, yaitu keinginan akan sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang sangat perlu atau berguna. Itu tidak berarti kecanduan, kejahatan atau keinginan yang tidak pantas. Karena itu, Dhamma mencakup semua yang baik pada semua tingkatan yang berbeda, keduniawian dan yang melebihi keduniawian. Namun, Dhamma yang disalahgunakan akan menjadi tidak bermanfaat atau merugikan seperti obat yang tidak dibuat sesuai dengan resepnya. Jadi, orang perlu belajar untuk mengetahui masalah apa yang dapat disembuhkan dengan obat Dhamma. Pertama-tama, orang tersebut harus mengetahui kondisinya dan menjalankan langkah demi langkah. Karakter dari orang bermacam-macam, dan seseorang sebaiknya menjalankan Dhamma secara berurutan dengan benar untuk kebutuhan sekarang, masa depan, dan kebebasan dalam menunjang hidupnya sekarang. Menurut pemikiran kami, terutama bahwa Dhamma dari tiga kebutuhan ini praktis dan dalam berbagai cara dapat digunakan untuk membuat kondisi hidup lebih baik bagi semua orang. Selangkah demi selangkah yang berarti dimulai dari memenuhi kebutuhan hidup untuk sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, orang sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk masa mendatang, sebab tidak pernah dianjurkan untuk menjalankan langkah untuk besok saat seseorang seharusnya melakukan perbuatan untuk hari ini. Seperti pengertian benar akan keyakinan dan moral yang baik sebaiknya dilakukan sekarang. Dan ini semestinya menyokong usaha seseorang untuk belajar atau memperoleh sesuatu apapun yang telah dilakukannya. Sekali lagi, seseorang sebaiknya menekankan pada praktek jalan utama beruas 8 untuk menyucikan hati dan pikiran, karena pikiran adalah pusat dari perbuatan yang didasari kehendak atau kama, dan semua pengalaman berdasarkan kamanya. Mengembangkan pikiran dengan jalan ini akan memberikan hasil yang baik untuk memenuhi semua kebutuhan dalam jalan Dhamma. Jalan utama beruas 8 adalah jalan terbaik untuk pendidikan dan peradaban, kebudayaan manusia, dan perkembangan individu. Hanya jalan ini yang dapat mencegah perbuatan buruk, kejahatan, bahkan perang dan semua kekacauan. Di samping itu juga menunjang kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua umat manusia. Seperti sabda Sang Buddha, Dhammo hawe rakkhati dhammacaring. Sesungguhnya, Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Semoga dapat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atau abaya dhamma bila ada kekurangannya.
Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Iya, pendengar dimanapun saja yang berada, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami cukupkan untuk mimbar agama yang telah hadir menemani kita semuanya. Dan tiba saatnya untuk beragam informasi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro Satu yang tetap terus hadir mengudara untuk Anda.

di hati. Ya, pendengar dimanapun saja Anda berada, akhir-akhir ini fenomena udara kabur di kota dan Kabupaten Jayapura merupakan kabut asap tipis. Pendengar, kondisi tersebut terpantau sejak 8 Oktober 2006 akibat asap kebakaran hutan dan lahan di Papua serta Papua Nugini. Ketua Tim Kerja Layanan Meteorologi Publik BMKG Vinialia Napitupulu menjelaskan kekaburan udara berkaitan dengan keberadaan partikel kering di atmosfer. Partikel tersebut berasal dari pembakaran bahan organik termasuk kebakaran hutan dan lahan. Hasil pemodelan menunjukkan partikulat dari wilayah utara Papua Nugini terbawa angin menuju Jayapura. Asap dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan. Sementara itu, mendengar, kontribusi asap dari kebakaran hutan dan lahan di Merauke dinilai relatif kecil. Citra satelit Himawari 9 tidak mengidentifikasi secara jelas pergerakan asap dari wilayah tersebut menuju Jayapura. BMKG juga mencatat indeks standar pencemaran udara atau ISPU PM2.5 berada pada kategori sedang selama 10 hingga 12 Oktober 2006. Nilainya berkisar 66 hingga 73. Pengamatan menunjukkan kelembaban udara pada pagi hari sore hingga sore umumnya berada di bawah 90%. Kondisi tersebut masih mendukung kemungkinan kekaburan udara akibat partikel kering seperti kabut asap dan haze. Vinialia mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Masyarakat juga diminta menghindari pembakaran terbuka serta menutup pintu dan jendela ketika kondisi udara berasap. Dan memang mendengar, untuk asap tipis ya, ini sebenarnya juga sudah beberapa hari yang lalu, bahkan sudah minggu lalu sebenarnya sangat kelihatan. Karena kalau kita pagi hari ketika kita melihat ya kondisi cuaca dengan cuaca yang cukup cerah, ini sangat kelihatan di jarak pandang kita itu cukup terbatas ya. Dan memang mendengar, untuk kebakaran hutan ini menjadi perhatian pemerintah pendengar. Bahkan Presiden Prabowo meminta pencegahan karhutla itu dilakukan hingga tingkat desa. Sesaat lagi informasinya akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Iya, pendengar, berbicara terkait karhutlah, pendengar, Presiden Prabowo meminta untuk pencegahannya dilakukan hingga di tingkat desa. Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga tingkat desa. Kepala negara menilai strategi tersebut menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutlah. Presiden mengatakan upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Dan langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa, ujar Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutlah di Istana Kepresidenan. Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Menurut Presiden, pendengar, langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Selain mempercepat pemadaman, pendengar, Prabowo meminta penguatan personil untuk menjaga kawasan hutan. Presiden menyampaikan keinginan agar jumlah polisi hutan mencapai 70 ribu personil dan meminta dukungan Polri untuk membantu pelatihan. Penguatan penjagaan di tingkat desa diharapkan berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah menargetkan strategi yang lebih menyeluruh agar kebakaran dapat diantisipasi sejak dini dan resiko meluasnya karhutlah dapat ditekan. Dua informasi terkait BMKG pastikan udara kabur ya untuk wilayah Jayapura dan Kota Jayapura, dan juga Presiden Prabowo minta pencegahan karhutlah. Kami lansir di rri.co.id.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Ya, pendengar di manapun Anda berada, BMKG terus memantau kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Hal itu untuk mengantisipasi potensi sebaran asap lintas negara. Dan pemantauan dilakukan melalui analisis curah hujan, sebaran titik panas, serta data dari berbagai instrumen observasi. BMKG juga memperhatikan kondisi iklim yang menyebabkan lahan gambut menjadi lebih kering hingga rentan terbakar. Kata Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Guswanto, berdasarkan pemantauan yang disampaikan, angin yang bertiup dari arah timur ke barat berpotensi membawa asap dari Sumatera menuju Malaysia. Lalu perlu diwaspadai potensi sebaran asap menuju Papua Nugini. Hal itu berguna memperkirakan pergerakan dan mengidentifikasi wilayah yang telah terjangkau sebaran asap. Meski demikian, pendengar, pemantauan sebaran asap masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan pengamatan ketika asap tertutup awan sehingga identifikasi pergerakannya menjadi lebih sulit. Selain itu, kecepatan pembaruan dan penyampaian informasi menjadi tantangan dalam memastikan data dapat diterima secara cepat. BMKG menyebut, pendengar, pembaruan citra satelit di

Ya, tak terasa 37 menit meninggalkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih tetap bersama kami di Pro Sater di Jayapura. Nikmati suasana santai di rumah di malam ini ya. Dan masih tetap saja dengan beragam informasi. Kali ini kita beralih terkait tentang KOPDES ya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto ini meminta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP mulai beroperasi secara serentak pada besok Kamis, pendengar, 15 Oktober 2026. Arahan tersebut disampaikan melalui dua kali sambungan telepon kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas mengungkapkan Presiden kembali menghubunginya untuk memastikan percepatan operasional koperasi tersebut. Arahan itu juga ditujukan kepada Direktur Utama Agrinas Joao Angelo de Sousa Mota. Menindaklanjuti arahan tersebut, pendengar, Zulhas meminta seluruh kementerian terkait, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, dan pimpinan angkatan darat melakukan pemantauan langsung. Pemantauan dijadwalkan berlangsung selama 8 hari untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai prosedur. Zulhas menargetkan setiap pihak dapat memeriksa sekitar 10 koperasi dalam sehari. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap seluruh 15.000 koperasi dapat dipantau dalam 8 hari. Pemeriksaan mencakup kesiapan manajer koperasi, ketersediaan pupuk, serta layanan brilling atau AGB atau BNI agen. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan seluruh unsur operasional berjalan baik dan sesuai ketentuan. Pemerintah selanjutnya akan mengevaluasi koperasi yang telah beroperasi pada 25 Oktober 2026. Zulhas menyebut program tersebut menjadi perhatian Presiden sehingga pelaksanaannya terus dipantau. Dan perlu diketahui, pendengar, untuk di Kota Jayapura ini telah menuntaskan pembentukannya 39 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KOPDES Merah Putih, yang tersebar di 14 kampung dan 25 kelurahan di seluruh wilayah Kota Jayapura dengan legalitas badan hukum yang resmi disahkan. Detail perkembangan KOPDES Merah Putih di Kota Jayapura, jumlah unit sebanyak 39 unit koperasi aktif mencakup 14 kampung dan 25 kelurahan. Pusat peluncuran peresmian serentak di tingkat provinsi sudah dilakukan dan dipusatkan di Kelurahan Holtekam Distrik Muara Tami. Perluasan operasional dan peresmian lanjutan juga dilakukan di wilayah perbatasan seperti Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami. Adapun fungsi dan peran utama, yaitu pusat distribusi pemerintahan menjadi simpul penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, bantuan tunai serta distribusi LPG 3 kg. Penguatan ekonomi lokal berfungsi memotong rantai pasok tengkulak agar petani, sayur, nelayan dan peternak dapat menjual hasil dengan harga yang lebih adil. Pengelolaan usaha desa dikelola secara profesional melalui pendampingan kompetensi serta penempatan tenaga manajerial khusus. Itulah, pendengar, sekilas informasi kami lansir di rri.co.id Jakarta terkait Presiden Prabowo telepon Zulhas dua kali minta KOPDES beroperasi serentak besok 15 Oktober 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya. Kalau tadi beragam informasi kami sampaikan dari rri.co.id, Anda pun juga bisa mendapatkan beragam informasi lainnya, baik itu olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum ya. Bahkan untuk beberapa informasi internasional juga ada, untuk daerah pun juga masing-masing daerah ada. Anda bisa akses di rri.co.id untuk beragam informasi yang juga patut untuk Anda dapatkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang semuanya. Dan nantinya di pukul 21 saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mendengarkan beragam informasi nasional Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Seri berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia
5: yang dipasitrasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu, ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik, ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin
1: juga tuh. Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, gitu. Nah, kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara pendengar di manapun saja Anda berada, tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dari Jalan Tasangkapura nomor 23.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Love Your Soul Ed Sheeran yang hadir menemani semuanya di malam hari ini. Dan saat ini tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama warta berita ya, dan tentunya sejenak beberapa musisi-musisi mancanegara hadir menemani kita semuanya dengan album Nostalgia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, di mana rencananya kami juga akan turut menyiarkan secara langsung jalannya siaran berjaringan nasional di pukul 22 lewat ruang rindu siaran berjaringan nasional nantinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya tentunya kita akan ikuti bersama untuk malam hari ini, yaitu Ruang Rindu Berjaringan, untuk kebersamaan kita edisi Kamis 15 Oktober 2026 ya. Dan tentunya kita akan langsung tentunya bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Liz Minawati dan Ozi Saputra.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini direkam
0: semen
1: kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget, gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Ngomong-ngomong,
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama.
1: Cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, populerkan
2: oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, tuh jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald ya.
2: Emerald rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas
3: Oas pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: loh.
0: Jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya beliau kan
0: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul
2: kan?
0: Banget. Disebut, saya juga mencari-cari. Liz Medamati.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama
1: ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu.
0: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio, kan?
0: Dua-duanya bintang radio ya, oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
0: moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng, memang suaranya bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya. Connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah, gayung bersambut gitu.
2: Dan Kodelala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso, bahasa Jawa.
2: Kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya. Ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Ya gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam Amin. Kenal kembali.
4: Selalu.
0: Salam kenal dengan senang hati.
4: Jadi ini pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Oke.
4: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
0: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini, ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya, juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Baiklah. Siap, langsung.
5: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, silakan langsung.
5: Silakan, Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh.
6: Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget. Yo.
6: Mau marah masa bodoh.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
0: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayaknya.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Mohon
0: doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Ayu.
7: Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang masih atas.
6: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
6: Tetap sama.
0: Oke.
7: Kayak originalnya itu yang lagunya.
6: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya tuh kan ikon banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis,
7: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Oji, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia, Tuhan Ida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar. Ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
0: Nonton.

0: Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
0: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Iya. Siap.
0: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Liz. Liz, silakan apa ya, pertanyaannya?
0: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
0: buat tanya
2: siap
0: sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
0: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
0: Dan boleh kirim-kirim salam.
2: Boleh, silakan tiga orang ya, Elsa.
0: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
3: Amin.
0: Dan
3: amin.
0: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
0: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung, ada Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
4: Selamat malam
2: Bang Ozi dan Mbak Liz
1: Minawati dan Bang Oji.
4: Mbak Liz Minawati.
1: Ya.
4: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
4: Baju hitam, Mbak Liz baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
4: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
4: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
4: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
4: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
4: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain
2: pop? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya. Oke,
2: ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
4: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Bang
2: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul
3: kan?
1: Bang Oji, setuju sekali.
3: Dan kita
1: sekali
3: juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya
3: gitu.
1: Betul.
3: Nah, gitu ya kan? Jadi buat kita supaya bisa mengabdikan diri ya kan, supaya nggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Gimana
1: alto
2: silakan dijawab.
1: Jadinya
2: nah,
1: gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
3: kenapa?
1: Liz berarti menyesuaikan ya?
3: Ya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul, kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
3: itu yang
1: itu. Ya memang Allah. Berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
3: Iya, penantian 10 tahun
1: ya,
2: gitu ya.
5: Dendam saya pun juga
1: akhirnya terpenuhi ya Mbak Liz ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang,
3: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetaplah horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya.

0: menghibur ya.
1: Dalam film horor itu benar.
2: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan atau iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya. Bener. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Liz dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
3: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
3: cuma
0: kecil ya?
3: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
3: Ya beda daerah
1: beda
3: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama
3: ya. Jadi saya dari Sumatera Utara, Liz dari Jawa Timur.
1: Oke, oke.
3: Nah, terus dikit lagi, pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alhamdulillah, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
3: Iya, benar.
1: HP Musik.
3: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
3: Pernah
1: sama HP record.
0: Oh iya.
1: Pernah ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop
0: ya.
1: Iya.
3: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz pertama kali nyanyi kapan?
2: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Liz.
2: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
2: Remaja. Gitu. Sama
3: itu
2: sih
3: paling dulu. Hits ya, Cinta Remaja ya.
2: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah Sujan. Pernah kita putar yang pas Mbak Liz ya, menjadi bintang tamu
0: di Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah, kaya banget, udah kenal banget, udah.
1: Sekarang tinggal
3: dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, nggak nyata loh,
0: ya kan?
1: Pemirsa.
3: Tinggal minta ampun aja sama Allah itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
0: Oke.
1: Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Liz, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Liz ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
3: Makanya saya masih tuh dari kalau mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu dibawa makanan. Iya loh Mbak Liz, luar biasa loh.
2: Ya, kalau
1: enak loh Mbak.
2: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
2: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Weh,
3: tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya?
3: Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Oh, betul tuh.
0: Jadi semangat.
3: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum.
1: Oke. Jadi aku panggilnya Bu Ketum
0: aja. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Uji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa, Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI,
1: ya,
4: Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra. Ya,
4: salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Lanjut
5: ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya. Siap.
5: Untuk Mbak Lis, mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga, mm-hmm. dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Jumlah,
5: ya.
0: Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan Bu Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji,
0: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah. Bang Waji.
0: Iya.
6: Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya ya, sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Ya, aduh,
6: semua tuh.
1: Ya.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Lis.
1: Iya.
6: Kira-kira nih setelah mm-hmm. lagu week-week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu okay. Ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, yeah. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Ya. Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh, Mas Yudi
6: juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam Bu buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
6: Udin almarhum.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede.
7: Halo.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Eh kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Okay. Yeah. Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita di

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, kangen loh.
0: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung
1: ke
2: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis tungguin di sana di Wonnya.
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
0: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya,
0: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
0: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya Bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
0: ya di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: Betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
5: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
5: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Mampus,
1: 10 tahun loh.
4: Hah? Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
5: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke.
1: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
4: sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dari keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses, dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
4: Siap Teteh. Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama, yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
1: Beda-beda,
5: betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya. Ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, ya. Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
5: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada
5: 6 ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Yeah. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku serem banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penasaran shooting banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan?
3: Enggak
1: kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin
1: mulu.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Di bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu loh.
2: 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
5: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya,
1: di luar prediksi kita.
5: Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi lebih suka
5: yang seneng ya,
2: nyanyi atau film?
5: Iya, nyanyi dong. Ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh, begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
5: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
5: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan
2: satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan, gitu. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu
1: betul,
5: loh.
1: Betul, setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Listy kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia
1: iya loh Mbak Listy sekarang jadi
5: tadinya malu, jangan malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok enggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digondrongin nanti enggak ada jobnya.
2: Nah,
5: enggak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
5: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja, balis gini aja.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut
2: gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang karakter serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
5: Bintang. Iya gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
1: Benar-benar
5: gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga gak memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
5: Iya benar.
2: Jadi kita gak jadi duet ini, Mbak Ila.
1: Gak situ.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Bener banget.
2: Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Kenapa?
2: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Centil-centil.
2: Nah, siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis, wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong, justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
5: Apa yang dilihat?
2: Gitu. Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
2: Oke.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih.
6: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Soeroprayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Tapi ini memang udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
3: karena ada film
1: biang kerok. Ini biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Lis ya.
4: Iya,
0: ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Pas ya, Balis nggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 Oji. Aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Bram, Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya.
0: Bram. Tiga. Bang Morsas nyukain. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Ekelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat iki
0: wis. Aku yang baca ya.
1: Iya,
0: lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: Apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
4: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
1: Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh. Hampir
0: gak bisa ya. Gak bisa jawab. Ini bisa jawab semua loh.
4: Gak bisa jawab, Mas.

0: di perjalanan.
1: Cucok.
2: Sekarang aduh, kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
1: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
3: Apa kabar?
0: Baik.
2: Baik, alhamdulillah.
3: Oke.
1: Iya, Bu.
3: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
0: Siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
0: Dengan senang hati.
3: Bang Odi, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
3: Bapak siapa, Kang?
2: Mbak Lis Menawati.
3: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
3: Iya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
4: ingatkan.
3: Lagi Ramadan.
1: Okay.
3: Ada rencana.
2: Tunggu ya.
3: Itu aja ya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
0: Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
3: Baik, Kak.
1: Siap,
3: Mas Oji, salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
3: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
0: Terima kasih.
2: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
2: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
0: Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
4: Iya,
2: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam,
1: selamat
2: Pak Mali.
1: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Nita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini.
2: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis
2: Menawati, betul.
5: Assalamualaikum Haji.
0: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengkapir lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
0: mengkapir lagu. Amin. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
2: Oke, motivasinya ya.
5: Iya.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo ya.
2: Mm-hmm.
5: Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati.
5: Ya.
2: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu.

0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
2: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
2: karena
1: kenapa,
2: memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Siap Oma.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
2: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
2: Oh, di sini putus-putus karena asap kali aja jadi.
0: Oke. Silakan, silakan.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
4: Iya, betul, Omanya sehat selalu.
2: Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
2: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
4: Jin
3: menjadi suetani rajim.
2: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah.
3: Si manis jembatan ancol.
0: Oke.
2: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
2: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
2: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
2: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk dua-duanya ya, semangat, sukses selalu.
0: Amin.
2: Mas Yudi, boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong.
1: Silakan,
0: tiga ya.
1: Boleh, Oma.
2: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
2: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
2: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
2: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan, sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Mbak Lis?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana
4: kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga, religi.
0: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi, sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget, luar biasa banget, karena pengarangnya tuh beragama Katolik. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta. Iya.
1: Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Udah. Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang Oji.
0: Jadi Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
0: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si Manis
1: di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
3: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan lagi yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak
3: ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut dia.
4: Iya. Mungkin ya, benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
3: Nah itu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
4: Aduh, oh, oke. Okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
3: diri ya, kita ya gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah enggak
4: usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngeriak Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten Paser. Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar ya, gini ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Oh, siap.
2: Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap lagi. Dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay. Ya,
2: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya, kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan
1: buat pendengar
0: Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia belum kiamat.
3: Ya,
2: ya.
1: Benar-benar.
2: Tolong ya.
1: Mumpung dunia belum kiamat.
2: Ya, tolong dukung kami punya single.
1: Mumpung dunia belum kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Terima kasih. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar Rosateri Jayapura akan segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat waktu yang membatasi kebersamaan ini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Bagi Anda yang ingin masih mendengarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu bersama Prosateri RRI Jakarta, tentunya Anda bisa menggunakan live streaming di RRI Digital maupun di rri.co.id. Dan akhirnya pendengar, kami rapat kerja yang bertugas di malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan kami pamit undur diri saat ini.

Gelar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali, kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi penyiaran hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Kembali hadir menyapa Anda melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz. Untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, juga kembali menyapa Anda. Untuk Anda yang tengah memonitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital RRI Play, dan juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming melalui aplikasi rri.co.id. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat bangun pagi untuk Anda yang baru saja bangun pagi. Kami yang bertugas di kesempatan pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, hingga day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur pendengar. Saya Rahma yang bertugas menemani Anda kembali hadir dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan menghibur Anda serta menyemangati Anda yang akan kembali menjalani berbagai aktivitas Anda masing-masing. Edisi hari ini kembali hadir rangkaian program-program siaran kami diawali nanti, saudara pendengar, dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi ya, Agama Katolik bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, yang nanti akan kami rangkaikan pula dengan persembahan kidung-kidung pujian sampai nanti kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur pendengar. Rangkaian informasi-informasi aktual akan kami hadirkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Selain nanti Anda bisa terus mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, Anda juga bisa nanti menontonnya melalui live streaming kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sampai kita jelang nanti pukul 6 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur pendengar, kami rangkaikan dengan beragam informasi aktual yang nanti akan kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id dalam gelaran program acara News Magazine. Sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda dalam warta berita yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan nanti akan kami relay kembali pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Update informasi terkait perakiraan cuaca juga akan menjadi bagian untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Beragam informasi dalam gelaran program acara Aktuality Papua juga akan kami hadirkan untuk Anda sampai kita jelang nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, dan berlanjut kebersamaan kita sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Ada ruang informasi dan juga ada gelaran program acara Dialog Interaktif GMP Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Sukarwil 1 Papua yang nanti akan kami hadirkan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini. Ada persembahan dari kami RRI Jayapura sampai kita jelang nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, itulah rangkaian program-program siaran kami yang akan dihadirkan menemani Anda saat ini. Mulai bangun pagi hari ini, mulai menyiapkan berbagai keperluan, kebutuhan Anda untuk memulai kembali segala rutinitas Anda. Kami pun akan turut mengantarkan Anda dalam perjalanan hingga Anda sampai nanti di tempat tujuan Anda. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya kami jumpai Anda. Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Semalam tidurnya nyenyak, mudah-mudahan mimpinya juga mimpi yang indah. Bangun pagi hari ini
dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, tanpa kurang suatu apapun. Jangan lupa mengawali seluruh rangkaian rutinitas kita masing-masing, panjatkan doa, ucapan syukur dan terima kasih atas banyak berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, nikmat tubuh yang sehat, dan kita masih bisa dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, dan mengawali rangkaian program-program siaran kami dihadirkan nanti Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik, dan mengawalinya satu persembahan Kidung Pujian. Pendengar, kami hantarkan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami. Kami hadirkan spesial untuk Anda pendengar langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan Kidung Pujian sudah kami hadirkan, mengawali pula rangkaian program siaran kami di suasana pagi hari ini di Depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani akan kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik untuk edisi pagi hari ini akan disampaikan bersama Ibu Regina Suryanti SAG, Penyuluh Agama Katolik dengan tema Hati yang Bersih dan Iman yang Sejati dengan pembacaan ayat Kitab Suci Lukas 11 ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-54. Saudara pendengar, seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hantarkan kini Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda.

Salve, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Agama Katolik Radio Republik Indonesia Jayapura. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, salam jumpa kembali bersama dalam Renungan Agama Katolik Radio Republik Indonesia, Kamis 15 Oktober 2026. Dan kita memasuki masa biasa yang ke-28 dalam penanggalan liturgi gereja Katolik. Dan bacaan harian hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai dengan 54 dengan tema Hati yang bersih dan iman yang sejati. Dan semoga melalui renungan agama Katolik pada hari ini kiranya dapat menyejukkan hati kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat kehidupan, nafas dan hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Engkau menjaga kami sepanjang malam tadi dan memperkenankan kami menyambut hari yang baru ini. Dan pada hari ini gereja juga memperingati Santa Teresa dari Yesus, yang Kau pimpin melalui jalan doa yang mendalam dan persahabatan sejati denganmu. Ajarlah hati kami untuk tidak hanya melihat doa sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk persekutuan yang akrab dengan Engkau. Ya Yesus, melalui sabdamu hari ini, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, iri hati dan kesombongan. Berilah kami keberanian untuk hidup dalam ketulusan, kebenaran dan kasih yang sejati di tengah dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang Kristus kasihi, marilah kita membaca bersama teks kitab suci yang merupakan sumber renungan kita pada pagi hari ini, yakni dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun macam-macam nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Karena itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari orang-orang zaman ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Setelah Yesus keluar dari situ, ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai menentang dia dengan keras dan memancing dia dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya
berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini tentang hati yang bersih dan iman yang sejati. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali makna iman yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman bukan hanya tentang seberapa sering kita berdoa, seberapa banyak kita mengetahui ajaran agama, atau seberapa rajin kita mengikuti kegiatan keagamaan. Lebih dari itu, iman harus tampak dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita terhadap sesama. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang yang tampak mengetahui hukum Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Nya. Mereka membangun makam bagi para nabi, tetapi tidak menyadari bahwa sikap mereka sendiri justru bertentangan dengan pesan kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi tersebut. Melalui teguran ini, Yesus menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hal-hal rohani tidak selalu berarti seseorang telah memiliki hati yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, pesan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Terkadang kita merasa sudah menjadi orang beriman karena kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa setiap hari, membaca kitab suci, atau terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Semua itu memang baik dan penting. Namun, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah iman yang kita jalani sudah memengaruhi cara kita memperlakukan orang lain? Apakah kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita mau menolong orang yang sedang mengalami kesulitan? Apakah kita mampu berkata jujur, meskipun kejujuran itu tidak selalu menguntungkan diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengajak kita untuk melihat ke dalam hati kita masing-masing. Sebab Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar, tetapi juga memperhatikan ketulusan hati kita. Kita bisa saja terlihat baik di hadapan banyak orang, tetapi masih menyimpan iri hati, masih menyimpan kebencian, kesombongan, atau keinginan untuk merendahkan orang lain. Karena itu, kita membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan diri dan bersedia memperbaiki kehidupan kita. Saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada, Santa Teresia dari Avila yang kita peringati pada hari ini memberikan teladan tentang pentingnya kehidupan doa dan kedekatan pribadi dengan Tuhan. Bagi Santa Teresia, doa bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan, melainkan kesempatan untuk membangun hubungan yang mendalam dengan Allah. Melalui doa, seseorang belajar mengenal dirinya sendiri, menyadari kelemahannya, dan semakin terbuka terhadap kehendak Tuhan. Kita pun diajak untuk membangun hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai doa hanya menjadi kebiasaan yang kita lakukan tanpa penghayatan. Ketika berdoa, marilah kita menyediakan waktu untuk menenangkan hati, mendengarkan sabda Tuhan, serta membiarkan sabda itu membimbing tindakan kita. Dengan demikian, doa tidak berhenti ketika kita mengucapkan kata amin, tetapi berlanjut dalam cara kita menjalani kehidupan setiap hari. Dalam keluarga,
Iman yang sejati dapat diwujudkan melalui kesediaan untuk mendengarkan, menghormati orang tua, mendidik anak dengan kasih, serta menyelesaikan persoalan tanpa saling menyakiti. Di tempat kerja kita, iman dapat diwujudkan melalui tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan kesediaan bekerja sama. Di lingkungan masyarakat, iman dapat tampak melalui kepedulian terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, penghormatan terhadap perbedaan, dan keberanian untuk membela kebenaran dengan cara yang bijaksana. Kita juga perlu menyadari bahwa menjalankan iman bukan berarti merasa diri paling benar dan menganggap orang lain selalu salah. Sebaliknya, semakin mendekat diri kepada Tuhan, semakin kita menyadari bahwa diri kita pun membutuhkan pengampunan dan bimbingannya. Orang yang sungguh-sungguh beriman tidak menggunakan pengetahuan agama untuk merendahkan orang lain, melainkan menjadikannya sebagai pedoman untuk bertumbuh dalam kasih dan kerendahan hati. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin dalam perjalanan hidup kita pernah melakukan kesalahan, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan, atau terlalu sibuk menilai kekurangan orang lain hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Janganlah kita berkecil hati. Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memulai kembali. Yang terpenting ialah kita memiliki kemauan untuk berubah dan tidak terus-menerus membenarkan kesalahan yang kita lakukan. Marilah kita menjadikan renungan hari ini sebagai kesempatan untuk memeriksa hati. Apakah perkataan kita membawa kedamaian atau justru menimbulkan pertengkaran? Apakah kehadiran kita membawa sukacita atau membuat orang lain merasa tidak dihargai? Apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Yesus atau hanya mengucapkannya ketika berada di hadapan orang lain? Semua pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna dalam sekejap. Ia mengundang kita untuk terus belajar, bertobat, dan memperbarui hidup dari hari ke hari. Akhirnya, marilah kita memahami bahwa iman yang sejati harus berakar dalam hati yang tulus dan menghasilkan buah dalam tindakan nyata. Janganlah kita hanya menjadi orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi marilah kita sungguh-sungguh mengasihi. Janganlah kita hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi belajarlah mengampuni. Janganlah kita hanya mengajarkan kebaikan, tetapi marilah kita menjadi pelaku kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui teladan Santa Teresia dari Avila, kita semakin tekun berdoa, semakin rendah hati, dan semakin berani membiarkan Tuhan membentuk hati serta hidup kita. Dengan demikian, kehadiran kita dapat menjadi tanda kasih Tuhan bagi keluarga, lingkungan kerja, gereja, dan masyarakat. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudariku para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengakhiri renungan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan Roh-Mu ke dalam hati Santa Teresa. Semoga Roh yang sama menjiwai kami
sehingga kami rindu mencari Engkau senantiasa dan mampu mengabdi kepadamu dengan segenap hati dalam sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku para pendengar RRI dimanapun berada, yang Tuhan Yesus kasihi. Demikianlah renungan agama Katolik hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya juga sudah kami hantarkan mutiara pagi, renungan pagi agama Katolik, mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi pendengar. Edisi siar hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 pagi lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama saudara pendengar tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi aktual dalam Warta Berita Fajar Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Selamat pagi, semangat pagi, tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Di antaranya, kabut asap ganggu penerbangan dari dan ke Bandara Sentani. 4 program unggulan Gubernur Papua ditargetkan menjangkau seluruh kabupaten pada 2027. Selain 2 topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Sejumlah penerbangan dari dan ke Bandara Sentani terganggu akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang. Sejumlah penerbangan harus mengalami penundaan, terutama penerbangan yang mengarah ke Wamena, Timika, dan sejumlah daerah pedalaman lainnya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kabut asap yang melanda Papua akhir-akhir ini berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sentani. Akibat kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan baik itu untuk angkutan penumpang maupun kargo harus mengalami penundaan ataupun keterlambatan. Hal ini dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang aman, terutama di beberapa daerah tujuan seperti halnya di Wamena, Timika, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak kabut asap. Humas Bandara Sentani, Syahrial Sukanta Sembiring mengatakan, gangguan penerbangan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang telah berlangsung sejak 10 Oktober yang lalu. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang aman di wilayah terdampak. Syahrial menjelaskan, keputusan untuk memberangkatkan maupun mendaratkan pesawat sangat bergantung pada kondisi jarak pandang dan rekomendasi berdasarkan informasi cuaca. Untuk itu, keterlambatan penerbangan dapat diperpanjang secara bertahap, biasanya dalam rentan waktu 2 jam sambil menunggu kondisi cuaca dinyatakan aman. Menurutnya, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama sehingga penerbangan tidak akan dipaksakan apabila jarak pandang dinilai membahayakan keselamatan operasional pesawat.
3: Kondisi hari ini ada beberapa flight yang delay dan ada beberapa flight kargo yang cancel. Jadi sekitar ada 7, untuk saat ini yang delay itu tujuannya lebih banyak ke Timika dan Wamena. Nah, untuk yang kargo juga itu ada beberapa yang cancel, tujuannya ke Wamena juga. Selama kita koordinasi dengan BMKG, kejadian ini mulai dari tanggal 10 Oktober 2026 sampai sekarang. Nah, kita masih berkoordinasi dengan BMKG juga terhadap kondisi cuaca pada hari ini juga. Sampai saat ini masih ada beberapa, mungkin nanti disampaikan teman-teman dari BMKG untuk cuacanya. Kalau untuk delay-nya kita bertahap, Pak, sesuai dengan informasi dari BMKG apakah ini bisa, pesawat ini bisa dirilis atau tidak. Nah, bisa kita akan berjenjang. Biasanya 2 jam, nanti kalau memang kita akan pantau lagi kondisi cuacanya, kalau cuacanya sudah oke, nanti akan kita rilis penerbangannya. Tapi kalau memang cuacanya tidak baik, makanya kita koordinasi lagi dengan BMKG, makanya akan ada lagi itu pemberitahuan terhadap delay.
2: Ditegaskan, manajemen Bandara Sentani tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang, termasuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai perkembangan jadwal penerbangan dan perubahan yang terjadi akibat kabut asap. Adapun untuk gangguan penerbangan paling banyak terjadi untuk rute antar kabupaten di Papua, serta juga penerbangan perintis. Adapun untuk penerbangan dari arah barat, terutama dari Jakarta menuju Jayapura ataupun sebaliknya, sejauh ini tidak mengalami kendala berarti.
3: Kita pastikan dari sisi pelayanan tidak ada yang berkurang, dari sisi keamanan juga tidak ada yang berkurang. Nah, ini masih proses kita melihat visibility-nya, apakah bisa di take off-in ataupun di landing dari sana, dari Wamena maupun ke Jayapura. Dukungannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita coba memberikan informasi yang utuh terhadap penumpang sehingga tidak ada yang miss dari kejadian kabut asap ini.
2: Terkait dengan itu, Syahrial mengimbau calon penumpang maupun para pengguna jasa di Bandara Sentani untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai, mengingat kondisi cuaca masih dapat terus berubah sewaktu-waktu, terutama di bandara tujuan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 133 dari 999 kampung di Provinsi Papua belum menikmati akses listrik hingga September 2026. Kabupaten Kepulauan Yapen mencatat jumlah terbanyak, yakni 42 kampung, disusul Mambramo Raya dengan 36 kampung. Pemerintah Provinsi Papua kini menyinkronkan usulan program listrik perdesaan bersama pemerintah kabupaten, kota, dan PT PLN untuk mempercepat pemerataan akses listrik. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyampaikan agar data kampung yang belum berlistrik dipastikan sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga meminta kesiapan lahan dan perizinan diselesaikan secara bertahap perencanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Untuk kampung yang sulit dijangkau jaringan listrik, pembangkit listrik tenaga surya komunal dapat menjadi salah satu alternatif. Program listrik perdesaan ini direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2029. Gubernur Papua Matius Devakhiri menargetkan 4 program unggulan menjangkau seluruh kabupaten pada 2027. Pemerintah juga akan mengevaluasi pelaksanaan program dan menyelaraskannya dengan RPJMD. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
4: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan 4 program unggulan menjangkau seluruh kabupaten di Papua pada 2027 melalui program PACE, MACE, KASIH, dan JALAN. Target tersebut disampaikan setelah rapat evaluasi pasca refleksi 1 tahun kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Aryo Kurumaropen di Gedung Negara. Saat ini, kata Fakhiri, pelaksanaan 4 program masih terbatas di sejumlah kabupaten. Pemerintah Provinsi Papua berencana memperluas jangkauan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program.
5: Saya pikir ke semua program kami, PACE, MACE, KASIH, JALAN sudah berjalan. Tinggal kita memperbaiki, mengembangkan lagi. Kalau sekarang itu ada skalanya di beberapa kabupaten, saya tahu 3, 2027 kami perluas kalau bisa semua kabupaten.
6: Bapak imbauan kepada?
5: Ini kan implementatif, jadi tentunya OPD-OPD mereka mulai berlandas pada semua kegiatan kan pasti berinduk pada RPJMD yang sudah dibuat 2025-2029.
4: Fakhiri juga meminta organisasi perangkat daerah menyelaraskan kegiatan dengan RPJMD 2025-2029 agar program yang dijalankan pada 2027 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura mencatat sebanyak 2.534 dari total 4.766 ASN pemerintah Kota Jayapura telah terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Jayapura Sugiyanto mengatakan capaian tersebut setara sekitar 53%, artinya masih terdapat 2.232 ASN yang belum tercatat. Untuk mempercepat pendataan, BPS berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan mendapat fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan langsung di kantor wali kota. BPS menurunkan 4 tim untuk menjangkau ASN di lingkungan perkantoran pemerintah kota. Pendataan dioptimalkan selama 3 hari, Senin hingga Rabu, termasuk menjangkau perangkat daerah yang berkantor di luar kompleks utama kantor wali kota. Selain ASN, BPS juga menyasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari sekitar 1.400 P3K yang menjadi sasaran, baru sekitar 800 orang yang terdata. Sugiyanto menjelaskan upaya jemput bola sebelumnya telah dilakukan dengan mendatangi organisasi perangkat daerah atau OPD satu persatu. Namun pendataan belum mencapai seluruh sasaran karena tidak semua pegawai berada di kantor saat petugas datang. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang semula dijadwalkan berakhir pada 15 September diperpanjang hingga 15 Oktober 2026 karena pendataan belum optimal. BPS berharap dukungan pemerintah daerah dapat mempercepat pendataan sehingga data ekonomi Kota Jayapura lebih lengkap dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyoroti tiga aspek utama dalam penguatan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN di wilayah perbatasan Kota Jayapura, yakni optimalisasi program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis, percepatan pencairan klaim non-kapitasi, serta validasi data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Ketiga aspek tersebut menjadi pembahasan dalam kunjungan pengawasan lapangan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal di Puskesmas Ko, Kota Jayapura. Kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pelayanan kesehatan sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat perbatasan. Dalam pelaksanaan prolanis, Puskesmas Ko masih menghadapi kendala berupa keterbatasan transportasi dan rendahnya kesadaran sebagian peserta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas melaksanakan kegiatan bina wilayah atau binwil melalui kunjungan berkala ke rumah warga. Lula Kamal menjelaskan pendekatan jemput bola ini bertujuan menjangkau masyarakat yang belum rutin memeriksa kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran peserta dalam menjaga kondisi kesehatan dan menjalani pengobatan secara teratur. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga mendorong pengembangan edukasi kesehatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah perbatasan. Selain pelayanan kesehatan, mekanisme pencairan klaim non-kapitasi untuk layanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan keluarga berencana turut menjadi perhatian. Puskesmas Ko yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD masih bergantung pada mekanisme pencairan melalui kas daerah, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut antara fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah. Persoalan lainnya berkaitan dengan validasi data peserta PBIJK yang berstatus nonaktif. Koordinasi antara puskesmas, aparat kampung, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan keakuratan data masyarakat yang akan diusulkan dalam proses reaktivasi. Melalui pengawasan lapangan tersebut, Lula Kamal berharap BPJS Kesehatan bisa terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan JKN di wilayah perbatasan melalui penguatan program kesehatan kronis, perbaikan mekanisme pembiayaan, serta pembenahan validasi data kepesertaan. Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
6: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Biak. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti dua gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
7: Yang paling utama, kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami. Ini menjadi perhatian khusus, terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama.
8: Seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
6: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen, sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Nalik Saulia melaporkan.
9: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Silet Open Up ya, bercanda karena terlalu banyak bercanda. Tambah lagi kakak punya gerak lambat, jadi sudah ya, ada Nona pergi dengan yang lain katanya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai kembali segala aktivitas Anda di hari ini ya, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kami terus kawal Anda, rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah dihadirkan pula beragam informasi aktual dalam Warta Berita Fajar Papua. Ketinggalankah Anda? Iya Mbak Rahma, ketinggalan sedikit. Mau dengar lagi gimana dong caranya? Silahkan bisa nonton kembali tayangan YouTube kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Anda bisa dapatkan beragam informasi aktual, jadi Anda pastinya tidak akan pernah ketinggalan informasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan inilah rangkaian program-program siaran kami selanjutnya dalam gelaran program acara News Magazine yang nanti kami isi dengan beragam informasi pendengar yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id sampai kita jelang nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 pagi lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, jika biasanya Anda tunggu update informasi arus lalu lintas dalam program acara Patroli Udara, kami informasikan bahwa gelaran program acara Patroli Udara ini sekarangnya itu hadir 2 kali dalam seminggu saja, yaitu pada hari Selasa dan juga pada hari Jumat besok. Tapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus mengawal Anda, memberikan keceriaan tersendiri untuk Anda yang akan memulai kembali segala aktivitas Anda pada hari ini. Kami akan isi dengan berbagai informasi untuk Anda. Updatean informasinya kami lansir dalam gelaran program acara News Magazine. Sampai kita jelang nanti, saudara pendengar, pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi menikmati sarapan pagi hari ini, yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh pagi hari ini. Ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang juga mungkin lagi mempersiapkan diri sebelum berangkat bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga atau berbagai kegiatan lainnya. Teriring salam hormat kami untuk Anda semuanya yang akan terus bertugas menemani Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus menyapa Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Jadi dimanapun Anda berada, sejauh apapun Anda dari kota Jayapura, tenang, Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura tentunya. Dan selamat pagi juga untuk Anda semuanya sambil mempersiapkan diri Anda, termasuk juga yang mungkin pagi hari ini

juga mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk semuanya. Sebaiknya luangkan juga waktu Anda ya untuk memeriksa kendaraan Anda, baik itu mobil maupun motor. Jangan lupa pastikan ya bahan bakarnya cukup. Karena kalau sampai kehabisan bahan bakar harus dorong dong ya. Jadi semoga segala sesuatunya bisa dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dan semoga juga segala aktivitas Anda bisa berjalan lancar seperti apa yang sudah Anda persiapkan dan tentunya seperti apa yang Anda harapkan. Kami akan update informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id. Saudara pendengar, di antaranya informasi yang baru saja dirilis beberapa menit yang lalu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, ini tentang Bareskrim Polri, saudara pendengar, yang menetapkan ada 223 tersangka perorangan dalam kasus Karhutla. Informasi selengkapnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda, tetapi selepas dua persembahan lagu spesial berikut ini menemani suasana pagi hari Anda.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Informasi waktu sudah 46 menit. Pendengar, kita tinggalkan dari pukul 6 pagi dan kami update informasi untuk Anda dalam gelaran program acara News Magazine pagi hari ini. Sembari kita tunggu bersama nanti update informasi yang lainnya dalam warta berita yang kami relay nanti pada pukul 7 pagi dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, updatean informasi kali ini dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Pendengar, diinformasikan Bareskrim Polri ini menetapkan 223 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga tanggal 13 Oktober 2026, saudara pendengar, diketahui polisi ini menangani 273 laporan kasus yang ternyata juga melibatkan perorangan di 12 polda. Berdasarkan data kepolisian, jumlah tersangka ini terbanyak berasal dari Polda Riau, yakni 65 orang, saudara pendengar. Selanjutnya Polda Sumatera Selatan yang juga menetapkan ada 48 tersangka, menyusul Kalimantan Tengah yang menetapkan 39 orang dan Kalimantan Timur 31 orang tersangka. Sementara itu tersangka lainnya diketahui ini tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Saudara pendengar, diinformasikan pula bahwa selain penanganan terhadap individu, kepolisian juga memproses perkara yang melibatkan korporasi. Bahkan hingga informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, diketahui sudah ada 9 korporasi, saudara pendengar, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Dan penanganan perkara korporasi tersebut ini mencakup 98 laporan polisi dengan luas lahan yang terbakar ini mencapai 25.600,26 hektar. Saudara pendengar, itu dia yang update informasi berita terkini yang baru saja dirilis dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id tentang Bareskrim Polri yang telah menetapkan ini ada 223 tersangka perorangan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla ya. Dan kita berharap dengan adanya informasi ini, kita berharap bersama saudara pendengar bahwa semoga saja ya penegakan hukum terhadap kasus karhutla ini berjalan tegas, itu harapan kita, berjalan transparan dan adil. Sebab ya kita ketahui bersama bahwa hutan ini sumber kehidupan kita bersama. Jadi siapapun ya yang terbukti merusak hutan melalui tindakan yang melanggar hukum harusnya ya mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu dia update informasi untuk Anda yang kami lansir tentu dari portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Satu persembahan lagu juga sudah dihadirkan dari punyanya grup band Raja. Gak ada waktu katanya, maaf nih. Gak sarapan pagi karena gak ada waktu katanya, benarkah seperti itu? Atau kita juga bahkan sering mendengar ada yang bilang seperti itu ya. Iya nih, gak ada waktu ya, saking banyaknya kerjaan lupa deh ya. Atau bahkan mungkin terkadang kita yang tanpa disadari menyebutkan kalimat seperti itu. Maaf nih, gak ada waktu. Tapi benarkah gak ada waktu? Waduh, kalau sampai gak ada waktu, berarti kita yang kurang bijak untuk mengatur waktu ya. Jadi sebaiknya bijaklah mengatur waktu agar pekerjaan dan juga urusan keluarga kita bisa sama-sama berjalan.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Termasuk juga nanti ada update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura. Tetapi kita akan simak terlebih dahulu warta berita pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Cari berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat 1 gram di Bandara Samsudinur. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputa, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026.
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkor ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restoratif justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang jadi tinggian Bapak Kapolda dengan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil mengagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
5: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Mohtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
4: Kemudian pada tanggal 29 September 2026 telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu, petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
6: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
8: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
7: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin gak bisa jualan secara langsung, nah mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
8: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Nafarin mengatakan pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
9: Pelayanan kesehatan dulu ya, agar benar-benar standby. Ah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macamnya. Mungkin dampak segi ekonomi ya kan, dan lain hal. Ah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
8: Fahir menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
11: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa timbangkan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
10: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BBBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
12: Dengan jumlah santri kurang lebih 627 ribu sekian, 347 santri, ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
10: Saat ini BBBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
13: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
14: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
13: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
15: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
13: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakir Panmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
17: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan Pangan, cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
18: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari.
19: Oh, kecepatan itu?
18: Ya, kebanyakan ya. Itu harga biasanya kan naik.
17: Respon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perumbulok hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
20: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat tetap terjangkau.
17: Joko pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
21: Dengan adanya seperti ini itu kita kan bagus sekali. Jadi bisa untuk menutup kekurangan yang di.
17: Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
22: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
23: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
22: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
23: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
24: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
23: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan, kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 pagi lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang saat ini masih dalam perjalanan, baik itu yang menggunakan sepeda motor, mobil, angkutan umum ya. Selamat memulai kembali segala aktivitas Anda hari ini. Jangan lupa tetap utamakan keselamatan, tidak perlu terburu-buru hanya lantaran takut terlambat ya. Lebih baik tiba sedikit lebih lambat ya daripada memaksakan diri dan akhirnya membahayakan keselamatan. Tetapi kalaupun sudah tahu jarak dari rumah Anda ke tempat kerja Anda lumayan jauh ya, berarti nanti besok-besok tuh harus perginya lebih tempo ya, lebih cepat agar tidak terlambat. Dan kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca, nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Informasi terupdate-nya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selepas satu persembahan lagu berikut ini. Dan kami juga informasikan nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan dialog interaktif. Polisi menyapa.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Saudara pendengar, untuk memastikan kondisi cuaca pada hari ini tanggal 15 Oktober 2026, kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Saudara pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama Mas Terli, perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Halo, selamat pagi Mas Terli.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar Mas hari ini?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Silakan Mas Terli untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, wilayah Papua secara umum, dan kita di Kota Jayapura secara khusus, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Silakan Mas Terli.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, dimanapun Anda berada, bersama saya Sterly, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua mengalami kondisi cuaca yaitu udara kabur hingga adanya potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Nah, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, di mana kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 55 sampai 99%. Kemudian untuk arah angin ini dominan bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 4 sampai 13 km per jam. Kemudian secara spesifik untuk cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpotensi terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Biak Numfor, kemudian Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya. Kemudian pada siang hari ini berpotensi meluas di wilayah Kabupaten Jayapura, Herom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam dan dini hari, ini masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Herom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk kota Jayapura sendiri, ini mengalami kondisi cuaca udara kabur sepanjang hari. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 knot bertiup dari arah timur laut. Baik, untuk informasi pasang surut air laut untuk wilayah perairan utara Papua, wilayah perairan utara Jayapura saat ini dalam kondisi pasang, di mana diperkirakan akan surut pada pukul 14.55 waktu Indonesia Timur sedalam kurang lebih 0,7 meter. Kemudian diperkirakan akan kembali pasang pada pukul 20.14 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kurang lebih 1,1 meter. Baik, berkaitan dengan kabut asap yang saat ini sedang terjadi, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan kabut asap. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi asap semakin pekat, serta tutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah. tetap jaga kesehatan dan segera mencari bantuan medis apabila mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya. Kemudian berkaitan dengan potensi terjadinya hujan, masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kemudian bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan, apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Oke, terima kasih Mas Terli untuk update informasi perakiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali ya Mas Terli. Terima kasih, selamat pagi.
2: Sama-sama. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian sudah kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca harian wilayah Papua secara umum dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus yang telah disampaikan bersama perakirawan cuaca Mas Terli yang bertugas pagi hari ini dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Terus dapatkan update informasi perakiraan cuaca tentunya setiap hari ya, setiap pagi tentunya terus mengupdate informasi perubahan cuaca untuk Anda, untuk kita semuanya tentunya agar bisa mengantisipasi segala kemungkinan ketika kita memulai kembali aktivitas harian kita. Dan untuk hari ini saudara pendengar diinformasikan bahwa cuaca di Kota Jayapura dan sekitarnya ini udaranya masih kabur ya sepanjang hari, dan untuk wilayah Papua secara umum diperkirakan masih ada potensi kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas yang ringan. Dan sekali lagi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Terli tadi, terkhusus kita di Kota Jayapura dan sekitarnya karena udara kita ini masih kabur ya, karena kabut asap karhutla, jadi disarankan untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa selalu ikuti perkembangan informasi update tentang perakiraan cuaca. Dan jika harus keluar rumah ketika udara tidak sedang baik-baik saja, maka disarankan untuk menggunakan respirator ya, seperti masker N95 ini juga harus diperhatikan agar terpasang dengan rapat dan baik di wajah kita. Gimana Mbak Rahma kalau masker kain dan masker bedah ini biasanya tidak memberikan perlindungan yang sama ya seperti masker N95. Jadi pastikan masker yang kita gunakan ini masker N95 dan juga dipastikan untuk penggunaannya harus menutup hidung dan mulut dengan baik sehingga kita juga bisa tetap nyaman beraktivitas. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian update informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Untuk kebersamaan kita pagi hari ini, terus mengawal Anda, terus melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda dengan rangkaian program-program siaran kami selanjutnya. Kita jelang bersama pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur pendengar. Nanti dihadirkan seperti biasanya setiap hari Kamis, ada gelaran program acara Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Dan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, Dialog Interaktif Polisi Menyapa yang digelar nanti pukul 8 pagi hingga jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur pendengar. Ini akan membahas topik tentang polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua tetap aman, damai, dan toleransi. Nanti akan dipandu bersama rekan presenternya Mbak Rahma, ada Bung Arul Firmansyah. Kita jelang saudara pendengar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat hari Kamis ya dari kami yang manis yang sedang bertugas di Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan informasi waktu sudah pukul 8 pagi lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan dihadirkannya program dialog interaktif Polisi Menyapa. Seperti biasanya setiap hari Kamis akan kami gelar ke ruang dengar Anda. Nanti Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Boleh nelpon juga tentu untuk bertanya terkait topik bahasan yang diangkat pagi hari ini, yaitu polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua tetap aman, damai, dan toleransi. Berlangsung pukul 8 sekiranya waktu Indonesia Timur, sambil menunggu lagu-lagu hiburan pilihan kami hadirkan, dan nanti dialognya berlangsung sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan nanti akan dipandu bersama rekan presenternya Mbak Rahma, ada Bung Arul Firmansyah.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua yang tetap aman, damai, dan toleran. Di studio sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Kombes Pol Erik Kasuli selaku Dirbin Mas Polda Papua. Selamat pagi Pak Dir.
2: Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun saudara-saudara berada.
1: Dan narasumber kedua kita tokoh muda Papua yang mungkin sudah tidak asing lagi, Bung Otnil Deda. Selamat pagi Bung.
3: Selamat.

0: pagi.
1: Iya. Pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi di line telepon di 0967536386. Kita akan membahas terkait dengan tema polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua yang tetap aman, damai, dan toleran di 0967536386. Baik, saya langsung ke Pak Dir. Pak, pasca dilantik beberapa waktu yang lalu, Bapak Kapolri, Bapak Suyudi Aryo Setio, Jenderal Polisi, telah meluncurkan sebuah tagline yang bernama Polisi Bersama Masyarakat. Nah, tentunya tagline ini bukan sekedar tagline biasa, tetapi menjadi sebuah guideline, panduan dalam menjalankan tugas-tugas aparat kepolisian dimanapun mereka berada. Nah, kita tahu bersama bahwa Binmas merupakan leading sektor yang ditugaskan untuk berhadapan dengan masyarakat, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sendiri, Pak, apa sih makna besar dari tagline Polisi Bersama Masyarakat yang digagas oleh Bapak Kapolri tersebut, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Arul Firmansyah dan pemirsa RRI. Saat ini Polri telah memiliki Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru, yaitu Jenderal Suyudi Aryo Setio. Beliau menggagas tagline dengan diberi nama Polisi Bersama Masyarakat. Memang betul, Polisi Bersama Masyarakat ini berbicara tentang kemitraan Polri dan masyarakat. Jadi tagline saat ini berbeda dengan tagline yang sebelumnya diangkat oleh Jenderal Listio Sigit, yaitu presisi. Itu prediktif, responsibility, kemudian transparan dan berkeadilan. Tagline yang lalu itu lebih menekankan pada bagaimana Polri bekerja di tengah-tengah masyarakat.
1: Iya.
2: Kemudian mungkin yang sebelumnya juga kita kenal itu ada namanya promoter.
1: Promoter zamannya Pak Tito ya.
2: Iya, yeah. Benar, Jenderal Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Di situ profesional, modern, dan juga terpercaya. Jadi ketika Pak Tito itu seperti apa Polri yang ingin diwujudkan? Nah, jadi Polri yang ingin diwujudkan seperti apa? Nah, zamannya Pak Listio itu penerapannya, pelaksanaannya. Dan saat ini, nah, tampilannya itu Polri wajib bermitra, bekerja sama dengan masyarakat.
1: Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, dalam implementasinya di lapangan seperti apa, Pak? Karena tadi Bapak katakan wajib bermitra. Nah, seperti apa penerapannya di lapangan nanti, Pak? Terutama kita tahu bahwa kepolisian bukan hanya pada berbagai fungsi, ada bukan hanya pada fungsi kriminal, lalu lintas, tapi juga di sini ada fungsi Binmas sendiri, Pak. Dalam hal ini ada Babinkamtibmas di lapangan. Bagaimana peran-peran implementasinya sendiri, Pak?
2: Baik, polisi yang berada di Papua ini dengan karakteristik Papua yang secara geografis juga ada gunung, laut, lembah, dan luas, dan kemana-mana juga kita terkadang itu menggunakan berbagai macam moda transportasi ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini membutuhkan kemitraan dari Binmas. Saya memiliki ada 900 Babinkamtibmas.
1: 900. Ya,
2: karena kita di Papua ini ada kurang lebih 900-an desa, kampung, dan juga kelurahan. Sehingga babin-babin kami memang kurang sebenarnya. Seharusnya satu kampung desa itu minimal dua lah. Tapi kita hanya bisa satu-satu babin.
1: Yeah. Ya.
2: Itu pun juga dengan adanya keadaan yang ada, babin-babin ini masih perlu juga kami laksanakan pelatihan ya, secara khusus terkait dengan fungsi babin itu sendiri. Kita dari sekian banyak, ada 700-an babin kami belum mengikuti pelatihan pengembangan sebagai seorang babin.
1: Iya.
2: Walaupun mereka seorang polisi. Jadi saya pun sebagai seorang Direktur Binmas Polda Papua akan terus meningkatkan profesionalisme para babin, sehingga babin dapat bersama-sama hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan Pak Kapolri yang saat ini, Jenderal Suyudi, telah memberikan perintah bahwa Polri harus humanis ya, terutama kepada anak-anak. Kalau Polri ketika datang anak-anak takut, berarti polisi tersebut memang belum menjalankan apa yang diamanahkan oleh negara.
1: Pak, dalam pelaksanaannya kan ada konsep-konsep seperti pemolisian masyarakat atau Polmas begitu, Pak ya. Nah, bagaimana penerapannya sendiri, Pak? Apakah masih sejalan dengan tema tagline tadi, Pak, polisi bersama masyarakat?
2: Ya, jadi community policing itu sendiri, kami juga punya forum kemitraan polisi dan masyarakat.
1: Iya.
2: Selain forum kemitraan polisi masyarakat, kita ada namanya Poskambling atau Satkambling.
1: Oke.
2: Nah, ini terbukti ketika Satkambling yang ada di Papua itu kan jumlahnya cukup banyak. Nah, di Kota Jayapura, khususnya tempat kita tinggal ini ada sekitar 90 satuan.
1: Iya.
2: Nah, Satkambling-Satkambling yang aktif 35 itu. Nah, di tempat Satkambling itu aktif, itu angka kriminal menurun.
1: Ya.
2: Sama halnya juga dengan forum kemitraan polisi dan masyarakat. Kalau di sana berjalan dengan baik, ada 141 FKPM di seluruh tanah Papua ini. Nah, di situ ada balai kemitraan polisi dan masyarakat. Ini kalau bisa berjalan baik, masalah-masalah di masyarakat itu bisa diselesaikan di tingkat bawah. Ya. Jadi melalui pendekatan problem solving.
1: Seperti itu.
2: Yang dikerjakan Babin.
1: Oke, baik. Saya ke Bung Otnil Deda. Bung, tadi sudah dijelaskan kurang lebih lah seperti itu tagline yang sekarang sedang diperkenalkan, tagline Polri yang baru diperkenalkan kepada masyarakat yaitu polisi bersama masyarakat. Nah, sebagai tokoh pemuda di Papua, bagaimana Anda melihat tagline tersebut? Apakah ini sudah sejalan dengan visi misi Polri dan juga kebutuhan masyarakat di Papua? Atau seperti apa yang Anda lihat selama ini?
0: Iya, terima kasih. Teman-teman, saya memberikan apresiasi untuk Polda Papua karena telah menggagas dialog yang dimana Polri bersama masyarakat. Dan apresiasi kepada Kapolri yang baru dengan tagline Polri atau polisi bersama masyarakat. Ini merupakan tagline yang harmonis. Tagline yang harmonis.
1: Iya.
0: Tagline yang demokratis dan dengan kemajemukan Indonesia yang beragama agama suku dengan berbagai macam dinamika di bangsa Indonesia dan khusus kita di Papua dan bagi saya tagline ini sangat merakyat.
1: Yeah.
0: Dia sangat merakyat dan ini menjadi tagline yang memang perlu diimplementasikan oleh Polri sendiri dalam hal ini para penegak hukum dan jelas tugas daripada polisi bagaimana dalam undang-undang dan juga mereka sebagai pengayomi, melindungi dan juga menegak hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk saya tagline ini tagline yang sangat tepat di dalam dinamika bangsa dan juga kemajemukan kita dari berbagai suku dan agama dan tagline ini bagi saya ditetapkan oleh Kapolri dalam pendekatan untuk memposisikan Polri sebagai garda terdepan bagi saya ini sangat tepat untuk memberikan kenyamanan dan juga memberikan kepastian terhadap masyarakat untuk beraktivitas apa saja boleh karena ada Polri tapi dengan catatan bahwa komunikasi ini adalah pintu masuk untuk memberikan kenyamanan dan harmonis dalam dialog interaksi dari Polri dengan masyarakat.
1: Tadi Anda katakan bahwa komunikasi yang intinya begitu ya. Kalau selama ini bagaimana Anda melihat pelaksanaan di lapangan? Apakah sudah sesuai nih antara masyarakat, komunikasi antara masyarakat dengan kepolisi ataupun dari dengan polisi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, Pak? Bapak lihat selama ini.
0: Kalau dari komunikasi bagi saya apa yang sudah dilakukan baik dari Polri, Polda, Kapolres sampai dengan Polsek turun ke tingkat-tingkat pusat komunikasi bagi saya ya komunikasinya cukup baik.
1: Oke.
0: Ya, cukup baik yang dilakukan oleh perjenjang dari Polda, Kapolres, Polsek sampai kepada bawahannya di tingkat Bambinmas ya. Di bawah saya pikir ya komunikasi ini cukup bagus. Tinggal mungkin rekomendasi saya memang public speaking dalam melakukan komunikasi ini mungkin butuh penguatan di tingkat bawah. Sehingga antara instruksi dari Kapolri, Polda, dan Polres yang melakukan eksekusi itu ada di tingkat bawah, yang itu Babinmas, dan juga iya berkolaborasi dengan pihak TNI dan juga pihak-pihak aparat yang terbawah, yaitu RTRW dan juga tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat. Dan memang bagi saya komunikasi yang sudah berjalan sampai hari ini cukup baik. Tinggal mungkin perlu penguatan pelatihan komunikasi, sehingga pendekatan dengan masyarakat ini kan berbagai pemahaman masyarakat. Ada yang pemahamannya sudah luas, ada yang pemahamannya perlu dijelaskan secara baik, sehingga memang mengotakkan komunikasi berdasarkan suku, berdasarkan agama, dan juga pendekatan-pendekatan basis-basis yang dianggap perlu pendekatan yang secara harmonis, pendekatan dengan dialog. Ini mungkin yang saya pikir dari pihak kepolisian sudah punya data. Saya pikir mungkin itu yang perlu ditingkatkan, sehingga komunikasi ini menjadi alat pemersatu, tapi juga kalau kita salah menerjemahkan komunikasi ke bawah, itu juga bisa menjadi ruang untuk salah memahami dalam dinamika-dinamika dalam menyatukan pemahaman, tapi juga menyelesaikan persoalan di dalam lingkungan, baik persoalan-persoalan sosial, narkoba, miras, dan juga pemahaman radikal yang butuh pendekatan-pendekatan. Ya ini butuh sosialisasi, tapi juga pendekatan komunikasi yang dibangun secara baik.
1: Baik, oke. Saya kembali lagi dengan Pak Dir. Kita tahu bersama bahwa hingga saat ini wilayah hukum Polda Papua itu mencakup 3 provinsi, begitu Pak ya?
0: Betul.
1: Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua. Tentunya ketiga daerah ini memiliki dinamika yang berbeda-beda. Berbagai macam potensi juga ada di situ. Nah, seperti disinggung tadi oleh Bung Otnil Dida bahwa polisi harus menjadi jembatan. Bagaimana Bapak melihat peran dari Babinkamtibmas untuk menjadi jembatan agar berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah bisa diterjemahkan langsung melalui kepolisian, sehingga kebijakan tersebut bisa lebih mudah dimengerti? Sebab tadi menurut Bung Otnil Dida perlu literasi-literasi lagi agar komunikasi tersebut bisa lebih apa ya, bisa lebih matching, bisa lebih cocok dengan masyarakat. Nah, bagaimana Bapak melihat peran Bidma sendiri untuk menjadi jembatan begitu, Pak ya? Silakan.
2: Baik, terima kasih Bung Otnil Dida untuk masukan kepada kami. Jadi saya sependapat ya bahwa komunikasi menjadi sarana penting yang wajib atau kemampuan penting yang wajib dimiliki oleh seorang Babinkamtibmas. Jadi babin-babin kami ini memang terus-menerus kami latih mereka untuk bisa berkomunikasi dengan stakeholder terkait di lapangan. Itu betul, 3 pilar itu menjadi kunci penting, yaitu bukan hanya Babinkamtibmas tapi juga Babinsa TNI dan juga dari pemerintahan, yaitu lurah atau kepala kampung, kepala desa. Jadi ketiga pilar ini menjadi kunci penting bisa memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Ya, jadi nomor-nomor kontak para babin juga telah kami perintahkan untuk diberikan kepada masyarakat. Selain kami juga memiliki hotline Polri 110 yang ada di setiap Polres. Kalau di Polres tidak bisa mengangkat, nanti langsung masuk ke Polda.
1: Berjenjang begitu.
2: Berjenjang, ya. Kalau Polda nggak bisa angkat, Mabes Polri, tapi itu teguran ya.
1: Iya. Karena sudah keterlaluan sih kalau tidak diangkat.
2: Jadi, jadi Polri harus responsif ya. Jadi saya melihat ketika contoh saat kambling di APO ataupun yang Dok 9 kemarin saya turun malam-malam ke sana, ternyata ketika babinnya aktif, ada peristiwa misalnya pencurian, mereka tidak main hakim sendiri. Mereka kontak babin, babin datang, kemudian amankan itu pelaku kejahatan.
1: Iya.
2: Jadi masyarakat memiliki kesadaran hukum yang luar biasa ketika ada hubungan antara interaksi yang baik antara babin dengan masyarakat ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Arul, memang betul perbedaan karakteristik wilayah ya. Di pegunungan itu banyak sekali kasus-kasus kaitan dengan kelompok kriminal bersenjata.
1: Betul.
2: Ya, kalau di kota-kota mungkin pos kambling bisa berjalan dengan baik, tapi ketika sampai di pegunungan, nah, tidak mudah untuk kita bisa menerapkannya. Jadi ini juga butuh apa namanya itu perkuatan dari rekan-rekan BRIMOB maupun juga TNI, sehingga tugas-tugas kepolisian yang ada ini bisa berjalan. Ya, saya pikir itu. Dan kami juga punya data kaitan dengan konflik yang terjadi di atas sana. Mm-hmm. Memang banyak itu warga sipil yang menjadi korban. Jadi dari tempat ini saya berpesan ya agar ya berhentilah membunuh sesama manusia. Jadi, untuk saudara-saudara yang masih berseberangan segera kembali ke bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal dengan membunuh ya.
1: Betul.
2: Merendahkan derajat manusia. Ingat bahwa di dunia ini sudah ada Declaration of Human Rights, belum lagi ICCPR, ya, pandangan John Locke dan seterusnya. Undang-undang dasar kita juga sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi dari tempat ini saya berharap dari Dewan Gereja Papua ya, saya pikir bisa berkomunikasilah dengan kita ya, dan juga yang mulia dari MRP ada Pokja Agama juga bisa ya, kapan waktu saya pengen sekali kita duduk untuk berdiskusi tentang ini agar situasi di Pegunungan Papua bisa ya, bisa segera teratasi.
1: Baik, pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967 536386. Silakan pendengar, tema kita yaitu polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua yang tetap aman, damai, dan toleran di 0967 536386. Baik, sembari menunggu, saya kembali lagi ke Pak Dir. Di tengah masyarakat kan terdiri dari berbagai macam strata sosial begitu Pak ya. Kita tahu Babin Kamtibmas dengan peran-perannya dan kita juga tahu ada unsur penting dalam hal ini tokoh adat. Nah, bagaimana kepolisian menjalin sinergi bersama tokoh adat setempat untuk bersama-sama mencegah hal-hal yang negatif-negatif tadi itu Pak terjadi di tengah masyarakat. Kita tahu ada banyak tantangan, bukan hanya masalah keamanan di sini. Tadi juga sempat disinggung oleh Bung Otnil, kita di sini ada masalah kasus narkoba, miras dan lain sebagainya yang sampai saat ini terkesan masih cukup tinggi seperti itu Pak. Nah, bagaimana polisi menjembatani antara tokoh adat dan juga masyarakat agar ini bisa saling sinergi, karena kita tahu tokoh adat memiliki kekuatan tersendiri di tengah dinamika sosial masyarakat Pak.
2: Iya, jadi di Direktorat Bimas kami punya evidence room ya, evidence room baseline kaitan dengan data. Jadi kalau di Biro Operasi Polda Papua itu ada data kaitan kriminal. Jadi kalau kita susun itu crime total dari semua data dan kita spesifikkan, karena dengan keadaan polisi yang terbatas dan sebagainya ya, itu ada beberapa kasus-kasus yang cukup menonjol ya, seperti laka lantas itu tinggi di sini di Papua. Kemudian berikut kasus-kasus pencurian ya, dalam berbagai jenisnya, lalu kekerasan, lalu tadi yang disinggung domestic violence ya kaitan dengan KDRT, lalu transnational crime, salah satunya itu ada narkoba. Ya, narkoba. Kemudian juga sebenarnya warga kita banyak juga melakukan pencurian ikan di negara tetangga. Ya, kemarin saya sempat berjumpa dengan Pak Dubes RI di Papua New Guinea, tapi pertemuannya di Swiss Bell. Ada 200-an, bahkan ada warga kita yang ditahan di sana udah lebih dari 10 tahun. Nah, saya juga berpesan dari tempat ini untuk di selatan Papua, kasus-kasus seperti illegal fishing, apalagi mencuri di tetangga kita, ya dihentikan. Kemudian juga kaitan dengan perilaku pencurian kendaraan bermotor, karena ini barter dengan narkotika, ini juga tolong dihentikan. Jadi saya pikir jaringan narkoba ini selalu dipantau oleh teman-teman dari BNN dan juga dari Direktorat Narkoba Polda Papua. Jadi ini menjadi concern untuk bisa kita menyelesaikan masalah-masalah. Dan Polri sangat membutuhkan tokoh ya, tokoh pemuda seperti Pak Otnil. Ini sangat penting. Kemudian tokoh adat ya, kearifan lokal orang Papua. Saya pikir bukan masyarakat yang senang dengan atau narkoba ya. Jadi kita pasti Babin saya dan juga pasti bermitra dengan tokoh setempat ya, sehingga ini bisa kita cegah dari awal. Kemudian tokoh agama ini menjadi sangat penting melalui mimbar-mimbar gereja. Ya, ini juga bisa mengingatkan warga supaya tidak terjebak dalam kasus-kasus narkotika ataupun melakukan kekerasan ya terhadap manusia. Ya, saya pikir masih banyak hal-hal yang terus-menerus melalui pendekatan problem solving ini para babin saya yang jumlahnya banyak, kami selalu melakukan petunjuk dan arahan dan ataupun juga melalui Zoom ya secara langsung kepada mereka.
1: Oke, baik. Saya balik ke Bung Otnil. Tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan berbagai dinamika begitu. Nah, menurut Bapak sendiri apa kunci utama agar Papua bisa tetap aman dan toleran? Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam stratifikasi sosial dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentunya. Ya, apa kunci utama agar hal tersebut bisa terus terjaga, Papua yang toleran, aman dan damai, Pak?
0: Iya. Yang pertama, seperti tadi disampaikan oleh kakak saya Dir, bahwa memang forum-forum komunikasi antar umat agama, antar paguyuban, ini penting dengan memastikan struktur, karena yang sering melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan konflik, kepada pemahaman dan juga terjadi dinamika, ini kan warga ini kan bukan milik pemerintah, tapi yang punya warga ini kan ada di suku dan ada di agama.
1: Betul.
0: Sehingga forum-forum komunikasi ini itu merupakan wadah yang sangat strategis, sehingga memang rekomendasikan kami ke Polda Papua dan juga Polri untuk memperkuat forum-forum komunikasi dengan data-data yang saya pikir sudah punya data, dengan melihat konflik yang sering terjadi baik di Papua secara populasi, secara khusus kita di Papua sebagai barometer. Ibu kota Papua itu ada di Provinsi Papua sebagai barometer dari Papua Raya ini.
1: Yeah.
0: Sehingga kalau struktur paguyuban dengan struktur agama yang barometernya ada di Papua, kalau dirawat penguatan-penguatan toleransi, penguatan keberagaman, dan juga ikut membantu Polri, saya kira Papua akan aman dan damai. Sehingga kami jemukan dalam keterlibatan dalam Polri, TNI, pemerintah, baik di politik, swasta, dan juga kegiatan-kegiatan lain, itu akan menyatu karena memiliki trans, kepercayaan yang dibangun karena memiliki kesamaan yang sama, yaitu apa? Indonesia itu rumah kita bersama, dan Papua rumah kita bersama. Dan itu akan merasa cinta terhadap sesama, itu akan menghilangkan diskriminasi karena merasa memiliki kebersamaan visi yang sama, yaitu keberagaman menjadi kekuatan, dan toleransi itu menjadi dasar untuk kita bersama-sama membangun Papua yang damai, karena tadi saya bilang karena Indonesia.
1: Seperti itu. Baik, pendengar, saya kembali mengundang Anda untuk berinteraksi dengan telepon di 0967536386. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berikan masukan ataupun saran-saran mungkin, atau ingin berinteraksi dengan narasumber di 0967536386. Baik, saya masih bersama Pak Dir. Tadi kita balik lagi ke awal. Tadi Pak Dir mengatakan bahwa dari 3 provinsi yang menjadi wilayah hukum Polda Papua, jumlah sebaran Babin Kamtibmas kalau tidak salah tadi Bapak sebutkan baru sekitar 900-an begitu Pak ya. Nah, bagaimana nih strategi untuk mengoptimalkan tugas Babin Kamtibmas di tengah masyarakat dengan keterbatasan jumlah, namun harus tentunya pimpinan kepolisian menginginkan bahwa meskipun terbatas tetapi harus tetap dioptimalkan, seperti itu Pak ya. Bagaimana mengoptimalkan tugas-tugas mereka sendiri Pak untuk memastikan bahwa tadi daerah-daerah di Papua bisa tetap aman dan terbebas dari hal-hal negatif?
2: Ya baik, jadi pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan ya kepada masyarakat itu melalui pertama kemitraan ya, itu menjadi sangat penting ya. Jadi Babin harus hadir di tengah-tengah masyarakat ya, keberadaan Babin ini menjadi penting karena dengan kehadiran kita ya, ini salah satu pendekatan yang harus dikerjakan oleh para Babin ya. Kemudian berikut lagi kami ada kegiatan juga di Polda Arul, yaitu kaitan dengan gerakan pangan murah. Ini bekerja sama dengan Bulog. Ahli ini juga tentu menjadi hal yang penting karena pendekatan kesejahteraan itu menjadi satu hal penting. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus conventional crime yang tinggi itu karena faktor ekonomi. Jadi pendekatan kesejahteraan ini juga menjadi kunci ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di bulan-bulan bear ini saat ini di Bakbin Opsional Dirbinmas Polda Papua sedang menyiapkan satu kegiatan untuk bersama-sama dengan Bulog untuk penyaluran beras SPAP. Saya berharap ini bisa diterima oleh masyarakat kita dengan harga yang sangat terjangkau dan murah ya. Dan tentu ini untuk sehat ya, untuk kesehatan kita. Kalau makan cukup kan ya, saya pikir bisa bekerja dengan baik. Kemudian juga ada kegiatan yang kami laksanakan itu ketahanan pangan.
1: Yeah.
2: Ketahanan pangan juga kita diminta menanam apa jagung, padi dan seterusnya bersama dengan rekan-rekan TNI.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Ini sudah ada kapling-kapling masing-masing.
1: Yeah.
2: Selain itu, saya melihat ada hal positif di Kota Jayapura. Saya mengikuti festival sagu kemarin itu di mana ya, di daerah Muara Tami. Itu sangat baik makanan pokok kita. Jadi ini juga satu hal yang bisa terus dikerjakan dengan baik. Polresta Jayapura telah melakukan hal tersebut. Kemudian juga saya pikir penegakan hukum tapi lebih terarah ya, terukur ya, kepada pelaku kriminal ya, terutama di daerah pegunungan untuk yang kriminal bersenjata. Dan hal tersebut juga para babin di lapangan selalu kita ingatkan untuk tidak menyampaikan satu hal yang pemberitaan-pemberitaan yang di luar daripada humas ya, Polda.
1: Hmm.
2: Ya, jadi kita ada BPID, ada bagian humas, itu mereka yang nanti melaksanakan tugas-tugas tersebut karena ini sangat-sangat apa namanya itu dapat terjadi provokasi ya Pak di lapangan. Kemudian berita-berita hoax juga di lapangan ini dapat memicu konflik juga.
1: Iya.
2: Ya, selain. Iya. Jadi saya pikir itu yang terus-menerus Babin laksanakan agar situasi damai itu terus bisa kita rawat di tanah Papua.
1: Oke. Okay. Baik. Pendengar, saya mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386 dan sembari menunggu, kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Selamat pagi teman-teman, dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaksi. Dan kepada-kepada senang sekali, tiga narasumber kami akan
4: Dialog interaktif.
5: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
4: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
4: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz. Dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
5: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
7: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
2: Ya, kita masih di dialog interaktif Polisi Menyapa, dan sebelum kita lanjut, kita coba membuka line telepon dulu di 0967536386. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan masukan ataupun saran-saran. Tema kita, polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua tetap aman, damai, dan toleran, bersama Kombes Pol Erik Kasuli, yaitu Dirbin Mas Polda Papua, dan juga Bung Otnil Deda, tokoh muda Papua, di 0967536386. Baik, saya kembali lagi ke Pak Dir, melanjutkan dialog kita, Pak. Kita tahu bahwa di tengah masyarakat ini banyak sekali potensi pergesekan ataupun lain sebagainya. Oh baik, sebelum kita lanjutkan, saya buka line telepon dulu. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Dan Bapak siapa di mana?
3: Dengan saya Ken di Jayapura, Kakak.
2: Pak siapa?
3: Dengan Ken saya,
2: Kakak. Ken di Jayapura, silakan Bung Ken.
3: Oh iya, Kakak, ini tadi mungkin saya dengar forum singkat ya.
2: Iya.
3: Singkat terkait babitkan fitnas ya. Ini saya mau tanya terkait fungsional DIPA.
2: Fungsi apa?
3: Fungsional DIPA, Kakak.
2: Fungsional DIPA.
3: Iya. Mungkin boleh dibantu juga buat semuanya juga. Saya juga mau pertanyakan, DIPA ini kan dibagi untuk anggota-anggota, begitu pun juga dengan Kasabinmas.
2: Halo Pak. Pak, kita ya, fokus pada tema kita, Pak. Polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua yang tetap aman, damai, dan toleran, begitu Pak. Kita tidak membahas masalah anggaran di sini.
3: Iya. Baik, siap. Oke, mohon maaf saya potong sedikit.
2: Iya.
3: Terkait anak-anak di Jayapura nih, boleh kebetulan ya. Saya ini dapat beberapa anak-anak Papua di kompleks ini ya, apalagi saya kebetulan tinggal di Kota Raja.
2: Iya.
3: Mungkin saya harapan kepada Bapak Kepolisian untuk bisa membina lagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Papua, karena mereka ini banyak sekali bikin onar, jadi bikin kurang nyaman ini. Nah, mungkin kehendaknya mungkin seperti bagaimana solusi agar bisa membina kompleks-kompleks yang di Kota Raja ini untuk mereka mengurangi minuman-minuman keras, seperti begitu, Kakak.
2: Baik. Itu saja mungkin.
3: Baik ya, begitu saja sih, Kakak, singkatnya.
2: Oke. Terima kasih Bung Ken di Kota Jayapura. Di belakang Ken di 0967536386 sembari menunggu, apakah sudah ada? Baik. Sembari menunggu, Pak. Langsung ditanggapi, Pak. Adanya informasi dari masyarakat bahwa ada banyak aktivitas anak-anak muda tentunya, di bukan hanya di Kota Raja tentunya, di beberapa titik di Kota Jayapura yang terkesan masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Nah, bagaimana polisi melakukan pembinaan-pembinaan agar generasi muda tidak terjerumus dalam berbagai aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepolisian tadi, Pak? Silakan.
4: Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk Mas Ken yang ada di Kota Raja ya, atas kepeduliannya. Jadi Polri itu tidak bisa bekerja sendiri ya, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Tapi informasi yang tadi disampaikan Mas Ken kaitan dengan mungkin miras, nah ini perlu bersama-sama di dalam forum kemitraan polisi masyarakat yang ada di Kota Raja ataupun juga Satkambling yang ada itu. Itu tempat untuk jadi wadah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di situ. Ya, kemudian dari hal-hal negatif kita bisa bina generasi muda kita untuk melakukan hal positif.
2: Iya.
4: Ya, misalnya berolahraga ya, setiap hari-hari tertentu di

0: Poltekkam gitu ramai ya warga masyarakat yang melaksanakan olahraga. Maupun juga di daerah kota sini mungkin Mandala depan kantor gubernur ada pusat-pusat tempat untuk bisa beraktivitas yang positif. Ya selain itu juga melalui tadi tokoh agama juga bisa mengingatkan bahwa mabuk-mabukan dan membuat onar itu hal yang mungkin tidak bertanggung jawab. Ya, jadi saya pikir semua kita harus terlibat untuk bisa menyelesaikan hal tersebut.
1: Oke, baik. Saya ke Bung Otnil Deda dulu. Silakan Bung ditambahkan tadi terkait dengan pernyataan dari Pak Ken, masih banyak anak-anak di Papua, di Kota Jayapura tentunya yang masih melakukan hal-hal yang kontraproduktif lah seperti itu. Padahal kita tahu kan polisi dengan programnya, pemerintah juga ada programnya sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihat hal tersebut, Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh bukan hanya kepolisian tentunya, di sini juga ada peran pemerintah.
2: Ya, kalau dari saya pikir perangkat-perangkat organisasi di tingkat kelurahan, RT RW itu kan ada. Kan di tingkat kelurahan itu kan ada Karang Taruna. Ada juga KNPI, ada juga forum-forum masyarakat. Dan saya kira di sini peran kepala kelurahan ini sangat penting sekali karena masyarakat itu ada di lurah.
1: Ya.
2: Terus perangkat RT RW itu ada masyarakat itu ada di tingkat bawah lagi itu ada di RT RW. Sehingga wadah-wadah forum-forum pemuda itu harus dibentuk di tingkat RT RW. Sehingga itu forum strategi untuk membuat kegiatan-kegiatan positif, pelatihan, kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, dan ini sebenarnya titik untuk merawat keberagaman tapi juga pemuda kreatif.
1: Ya.
2: Itu ada di tingkat RT RW. Sebagai titik pelayanan, kebijakan dan juga aktivitas masyarakat itu ada di tingkat RT RW. Sehingga yang tadi disampaikan persoalan yang tadi memang kunci orang tua memang punya kunci peran penting. Tapi kalau orang tua tidak memiliki teladan atau nah, orang tua kasih pembiaran, ini juga salah satu penyebab. Yang kedua lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Sehingga kalau lingkungan itu tidak bisa dirubah dengan tokoh-tokoh yang punya kepekaan aktif, dan saya bilang RT RW ini juga harus punya teladan.
1: Nah itu.
2: Terus bentuk forum pemuda sehingga di sini pemuda merangkul sehingga ada kegiatan positif olahraga, kegiatan seni, kegiatan pelatihan, maka di situ akan merubah. Tapi juga pembangunan di daerah itu penting juga diperhatikan. Seperti aktivitas-aktivitas pemberdayaan ekonomi pemuda dan juga pelatihan dan juga pusat-pusat tempat yang dianggap rawan itu perlu aktivitas malam apa itu perlu ada kegiatan pusat kegiatan aktivitas baca atau kegiatan kreativitas, tapi juga ada pusat-pusat yang tidak boleh casting gelap, harus terang.
1: Iya.
2: Sehingga
1: iya.
2: Pemerintah juga perlu membuat peta di mana daerah-daerah yang sering anak muda duduk itu bisa dirubah jadi tempat-tempat kayaknya, tapi juga ada penerangan di situ. Sehingga mereka juga mau beraktivitas malam, pacaran, duduk dengan botol atau dengan narkoba, mereka akan menjauh. Nah, itu penting sekali. Terus yang berikut di tingkat kelurahan juga harus mengaktifkan Karang Taruna. Ini tempat-tempat kegiatan pemuda. Kalau ini sudah aktif, KNP sudah aktif, saya pikir pemuda di sini akan dikasih ruang. Dan juga harus diajak dan juga dirangkul. Yang kedua yaitu dari pihak keagamaan, yaitu pemuda masjid, gereja. Ini harus juga punya komunitas-komunitas. Kadang kita punya komunitas itu adanya di tingkat gereja saja. Kadang warganya yang ada di wilayah komunitas. Tapi kalau bisa juga dari gereja di dalam lingkungan juga buat forum lintas pemuda agama. Sehingga di situ juga kita mengkotakkan semua forum yang positif, maka ruang-ruang untuk anak-anak yang lain, mereka akan melihat bahwa wah di sini semakin banyak berpikir positif, maka itu kan berpengaruh juga kepada anak-anak yang berpikirnya sudah sempit, tapi karena mungkin lapangan pekerjaan, pergaulan, mungkin tekanan orang tua, masalah yang lain, sehingga mereka sempit berpikir. Nah, saya pikir kalau ruang positif, semakin banyak komunitas dalam masyarakat, teruang oleh pemerintah dikasih ruang, dan juga pihak pemerintah ini buat kegiatan-kegiatan forum-forum, dan juga buat mitra kegiatan kepada pemuda. Saya pikir ruang-ruang yang pemuda berpikir negatif atau terlibat yang negatif semakin sedikit. Terima kasih.
1: Oke. Baik, pendengar, saya kembali mengundang Anda di line telepon di 0967536386. Silakan pendengar, jika ada yang ingin berinteraksi. Baik, sembari menunggu, saya balik lagi ke Pak Dir. Pak, kita tahu bahwa di tengah masyarakat dengan berbagai dinamikanya juga banyak sekali potensi-potensi pergesekan begitu Pak ya. Nah, bagaimana peran Polri terutama dalam pemberdayaan masyarakat untuk agar mereka bisa lebih apa ya, bisa lebih produktif begitu, terutama di bidang perekonomian, pertanian dan lain sebagainya Pak.
0: Baik,
1: apakah ada program-program khusus dijalankan situ Pak?
0: Iya. Tadi sudah saya jelaskan kaitan dengan ketahanan pangan. Hmm. Kami punya tempat untuk pelatihan ketahanan pangan itu di Arsa 14. Di sana ada kami Binmas Polri, Korbimas itu bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dua Bangsa. Nah, kami punya ahli pertanian Pak Kadir itu mengelola hal tersebut. Mm-hmm. Nah, saya juga mencoba untuk melatih anak-anak orang Papua ya. Mm. Tapi memang kita secara peradaban itu memang belum sampai ke sana. Dalam satu minggu tidak kuat untuk melaksanakan apa namanya pertanian ya. Dan ini butuh penyuluh lapangan yang handal untuk bisa melatih orang-orang Papua, mm-hmm. orang lokal untuk bisa bertani. Ya, karena kalau kita bicara peradaban manusia ini kan ada zaman mungkin batu ya, zaman besi gitu ya, megalitikum, kemudian masuk di pratani, tani dan seterusnya sampai ke pasca industri. Nah, ini sangat tinggi ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga kami punya kampung apa tani juga di kampung Miamia di Kemtuk sana.
1: Yeah.
0: Itu luar biasa jumlah kelompok tani masyarakat di situ, jumlahnya banyak seratusan.
1: Mm.
0: Dengan mengelola lahan yang terbatas cuman 3 hektar saja. Ya, jadi beda dengan yang tadi yang tadi saya jelaskan di Arus 14 itu hanya 3 orang ya. 3 orang pekerja bisa mengelola sekitar 20 hektar.
1: Mm-hmm.
0: Itu contoh. Nah, jadi kita di Papua ini memang butuh orang-orang yang memang betul turun untuk bisa mengajak warga masyarakat melaksanakan hal-hal yang positif.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk juga tadi pertanian ataupun juga kegiatan-kegiatan lain yang semuanya harus positif. Ya, mengajak mereka untuk terlibat terus. Jangan biarkan saudara-saudara kita terus berada pada posisi yang tertinggal dari saudara-saudara yang lain. Hmm. Saya punya kelompok nelayan juga ada, kelompok tani juga banyak. Ya, kemudian juga banyak sekali kelompok-kelompok yang lain. Ya. Yang tadi sudah saya coba jelaskan kaitan dengan pelatihan-pelatihan, beberapa pelatihan diberikan pertukangan, diberikan alat-alat perbengkelan, tapi ternyata setelah selesai pelatihan hilang itu barang itu semua.
1: Hilang.
0: Ya, mereka tidak bertumbuh.
1: Tidak dioptimalkan begitu.
0: Tidak
1: ya?
0: Dioptimalkan, tidak menggunakan itu untuk menjadikan hal baik untuk masa depan. Hmm. Jadi saya pikir kita di Papua BLK-BLK kita juga ini kan rusak ya. Yang BLK di Besti itu.
2: Yes.
0: Kemudian di Merauke juga sempat ke sana, itu juga BLK-nya rusak ya. Yang tidak diperbaiki, tidak dibangun kembali yang baik. Ya. Kalau itu bisa berjalan, saya pikir anggaran yang besar itu seharusnya bisa diarahkan juga untuk pelatihan-pelatihan vokasi terutama ya.
1: Iya.
0: Dan saat ini ingat banyak sekali program-program prioritas presiden, atasinya presiden. Ya, contohnya misalnya kaitan dengan energi baru terbarukan misalnya contoh. Mm-hmm. Ini kan harusnya berkembang dengan pesat. Tapi kita harus bisa memberikan apa namanya itu pengawasan yang baik ya. Di Papua ini terkesan lamban ya.
1: Hmm.
0: Kemudian kalau di selatan Papua cukup baik ya untuk pembangkit listrik tenaga surya.
1: Iya.
0: Kemudian juga hidro apa namanya mikro apa makrohidro,
1: mikrohidro
0: ya, kemudian ya, kemudian juga biofuel itu ada satu di sana. Nah, di tempat-tempat lain kita ini terlambat. Nah, ini kan kalau seandainya gagasan Pak Presiden ini program-program prioritasnya bisa dikerjakan dengan cepat. Di sini juga termasuk juga apa namanya itu penyiapan ini sekarang kan dunia digital ya.
1: Mm-hmm.
0: Pelatihan-pelatihan kaitan dengan digital ini juga harus masif terus dilatih agar ketika apa namanya itu warga kita bermedia sosial ini tidak mengirimkan berita-berita yang hoax dan juga dapat merugikan kita semua, sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi apa area konflik ya sosial di tengah masyarakat. Itulah yang bisa kita kerjakan untuk melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat agar tidak terjadi konflik-konflik, baik konflik horizontal, vertikal ya di tanah Papua. Saya pikir itu.
1: Mm-hmm. Kalau Bung Otnil melihatnya seperti apa dari sisi tokoh pemuda sendiri?
2: Iya, kaitan dengan lapangan pekerjaan, memang ini faktor pemicu daripada ruang untuk orang bisa memakai orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tapi juga terpengaruh dengan lingkungan, dan ini mudah untuk diprovokasi. Sehingga memang yang pertama, memang saya menarik sekali tadi dari Abang Diri sampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan binaan yang dilakukan. Dan ya ini perlu dijemput oleh pemuda, bahwa kegiatan yang tadi disampaikan ada kegiatan pelatihan pangan. Saya kira ini sangat baik sekali, karena kita punya lahan yang cukup luas, tapi kalau tidak dilihat ini sebagai peluang, malas-malas, kita harus jemput peluang. Di dunia sekarang ini kalau kita tidak jemput peluang, kesempatan apa saja kalau kita tidak mau memulai, maka orang lain yang akan memulai, maka kita akan ribut. Tiba-tiba kita naik negeri, kenapa kita jadi penonton negeri, tapi setiap peluang kalau kita tidak tangkap, maka orang lain akan nangkap peluang itu untuk kerja. Yang kedua, saya sepakat yang tadi disampaikan oleh Pak Dir Polda bahwa memang BLK ini harus segera diaktifkan. Dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi, tidak bisa BLK kita di zaman dulu kerja itu masih pakai skap, dulu pakai gajeng, enggak. Tapi teknologi ini dia sudah berpengaruh terhadap dunia kerja juga. Sehingga BLK ini juga perlu di kami rekomendasikan kepada pemerintah
1: bahwa di-upgrade juga begitu Pak ya.
2: Harus di-upgrade dengan perkembangan-perkembangan teknologi dalam dunia kerja. Ini selalu ter-upgrade, inovasi terus. Sehingga pemuda Papua itu bukan milik saja Papua, tadi milik dunia. Sehingga cara pikir dia itu sudah global, dengan dipengaruhi oleh fasilitas sarana-prasarana dengan ditunjang oleh pemerintah. Sehingga pelatihan-pelatihan bagi mereka yang tidak punya kesempatan menyelesaikan kuliah atau tidak punya tidak memiliki sarjana di kampus-kampus yang ternama, tapi mereka dididik, dibina di pelatihan di BLK, maka mereka juga tidak kalah saing. Karena memiliki pelatih yang kompeten, tapi juga didukung oleh sarana-sarana. Sehingga lapangan pekerjaan ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah melihat ruang-ruang yang perlu dibantu oleh pemuda. Yaitu BLK perlu di harus diaktifkan kembali. Yang kedua, bahwa di pihak kepolisian ini kan semua tahanan ini kan, baik dari perempuan, anak-anak, kepada dewasa, orang tua, ini kan perlu dibina. Dan ini sebenarnya ruang strategi yang kalau semakin banyak orang yang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum, ini kalau semua yang dipenjara ini dibina secara baik, saya pikir akan mengurangi kriminal dan juga konflik. Karena tapi juga pemerintah juga harus punya data, membuat regulasi yang harus kuat untuk bagaimana afirmasi keperpihakan terhadap masyarakat Papua. Dan itu perlu melakukan belanja talent terhadap semua pihak-pihak swasta, BUMN, BUMD, dan juga pemerintah untuk melihat bagaimana verifikasi pekerjaan. Sehingga setiap orang yang keluar dari BLK itu harus punya lisensi yang jelas. Pemerintah harus buat forum, ada forum komunitas atau ada punya database yang dibawa oleh dinas terkait, sehingga setiap yang dibina oleh Polda, TNI, oleh pemerintah itu taruh punya data. Sehingga begitu data ini, terus pemerintah punya regulasi, setiap BOMD, BOMN yang beraktivitas itu juga harus merekrut orang Papua yang sudah punya lisensi, yang juga proyek-proyek besar yang masuk di Papua itu wajib untuk melibatkan tenaga-tenaga kerja yang sudah punya lisensi, sehingga tidak bawa semua orang kerja dari luar.
1: Betul.
2: Sehingga yang dibina oleh dibina atau kebijakan pemerintah pusat punya program pendidikan, program pertanian, kehutanan, dan semua program yang turun di pusat itu kita sudah punya data. Data yang sudah dilatih oleh Polri, TNI itu semua ada punya database. Sehingga ketika butuh tenaga kerja kita tidak perlu utama dari luar. Di luar mungkin kalau tenaga itu tidak ada di Papua, tapi kalau sudah cukup, saya pikir kalau ini sudah diterapkan secara baik, maka mungkin ya persoalan-persoalan konflik di lapangan pekerjaan ini bisa kita atasi. Terima kasih.
1: Intinya adalah pemberdayaan begitu ya. Baik, Pak Dir, Bung Otnil, kita sudah berada di penghujung dialog kita pada pagi hari ini, dan sebelum saya tutup, mungkin saya berikan kesempatan masing-masing kepada narasumber untuk berikan closing statement sekaligus penegasan seperti itu terkait dengan tema kita, yaitu polisi bersama masyarakat dalam menjaga tanah Papua yang aman, damai, dan toleran. Silakan Pak Dir.
0: Baik, keamanan tanah Papua adalah tanggung jawab bersama. Mm-hmm. Mari kita mulai dari hal sederhana. Tadi dikatakan sama Bu Notnyal itu komunikasi. Kebutuhan komunikasi ini akan terjadi kekacauan di mana-mana. Jadi marilah kita bangun komunikasi yang baik dengan budaya Indonesia, yaitu bermusyawarah. Mm-hmm. Kemudian marilah kita bersama-sama bergotong royong menyelesaikan setiap hal-hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Masalah Papua yang begitu multi kompleks,
1: yeah,
0: ini hanya bisa dikerjakan dengan kemitraan Polri dan masyarakat. Ya, dengan gagasan Pak Kapolri yang baru, Jenderal Suyudi Aryo Seto, mm-hmm, ya, dan juga astasinya Pak Presiden, ya, SDGs-nya, kemudian juga program-program prioritas. Mari kita di Papua bisa menyambut hal itu. Ya, ingat, lapangan pekerjaan begitu terbuka, sangat luas, ya. Jadi kita tidak hanya bisa kerja di Papua saja, di tempat lain di seluruh negeri Indonesia ini, mm-hmm, sangat luas, 280 juta ya, ini warga negara kita. Nah, pemerintah terus berjuang untuk bisa menyiapkan tempat-tempat untuk kita bekerja, dan orang Papua bisa bekerja di sampai di Aceh, sampai di mana saja bisa. Jadi jangan sempat kita di sini di tanah Papua pun juga tidak mampu, ya. Nah, bagaimana kita bisa bersaing di tempat lain? Dan ketika kita belajar, jangan lupa ikuti setiap pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan yang punya ijazah, punya sertifikat. Ya, bila perlu bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikat Profesi.
1: Okay.
0: Sehingga itulah tadi yang dikatakan oleh Bung Otnyal, itu bisa menjadi pegangan kita ketika kita bekerja di perusahaan-perusahaan besar, multinasional. Ya. Kita bisa diterima karena profesional.
1: Oke. Okay.
0: Saya pikir demikian. Terima sedikit kasih. Pesan kami. Mari kita jaga Papua tetap aman, damai, harmonis, dan penuh toleransi.
1: Terakhir, Bung Otnyal, silakan.
2: Ya, terima kasih. Pertama-tama saya memberikan apresiasi untuk Kapolri karena dengan tagline Polri bersama rakyat dan telah diimplementasikan oleh Polda Papua lewat dialog interaktif yang diberikan ruang kesempatan oleh kami pemuda. Saya sampaikan terima kasih untuk Pak Dir atas ruang diskusi untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa Papua ini rumah kita bersama. Mm-hmm. Menjaga Papua tetap aman, damai, dan toleran tidak bisa dengan tangan mengepal, melainkan dengan merangkul. Mari kita perkuat sinergi antara Polda Papua dan masyarakat dan pemuda. Polisi mengayomi dengan kasih, pemuda menjaga dengan aksi.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Salam damai.
1: Baik, terima kasih Bung Otnyal Deda, tokoh muda Papua dan juga Direktur Binmas Polda Papua, Bapak Kombes Pol Erik Kasuli. Demikian mendengar dialog kita pada pagi hari ini, dan jika kita menilik lagi bahwa polisi bersama masyarakat bukan hanya menjadi sebuah slogan, tapi menjadi komitmen bersama dari kepolisian untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam mengisi pembangunan, sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, seperti itu. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arul Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian dialog interaktif Polisi Menyapa sudah kami hadirkan untuk edisi siar hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan selanjutnya pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, kini kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukur